untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan juga marka jalan. Dan kau juga bisa update setiap harinya info lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 sore.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuka

0: Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Prodi ada seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali Jawa Tengah, Ibrahim Al Abrar ya. Ini mendapatkan surat apresiasi dari NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking ya pada salah satu domain publiknya. Jadi temuan tersebut dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy yang juga dinyatakan valid setelah melalui proses verifikasi. Jadi prestasi ini berawal dari ketertarikan Ibra mempelajari coding hingga cybersecurity secara mandiri melalui berbagai sumber belajar termasuk YouTube dan juga AI. Dan kisahnya ini menjadi bukti bahwa semangat belajar dan juga konsistensi ini bisa membawa karya anak Indonesia mendapat pengakuan di tingkat internasional. Wow, proud of you, Ibrahim Al Abrar.

0: Pak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, apa sih kata-kata hari ini buat dia ya? Boleh langsung di-share sekarang juga, baik melalui WhatsApp, Instagramnya Pro 2 ya, dan juga TikToknya Pro 2 di @rari_pro2pwt ya. Kita mau bacain dulu nih yang udah ikutan gabung ya. Selamat pagi, halo Nates ya, ada Fajar ya. Nikmatin kopi pagi sambil bayangin masa depan bareng kamu, emang paling juara dan gak ada tandingannya. Weh, sayangnya dia berharapnya bukan kamu masa depannya ya, selalu deh dipatahkan. Alif, ternyata emang cuma aku yang berjuang sendiri di sini, sementara kamu asik bahagia dengan orang baru kamu di sana. Weh, sabar ya, semangat, tenang. Mungkin hari ini kamu berjuang sendiri, besok kamu yang akan diperjuangkan dan kamu akan berjuang bersama dengan orang yang tepat ya. Wira, thank you, selamat pagi Kak Dosam. Aku tadinya mau diet tapi lihat senyum manisnya aja udah bikin aku ngerasa kenyang banget sama cinta. Wah, hai. Ingat, beli bawang bukan pakai cinta ya, pakai duit ya. Jadi harus semangat kerja ya, diet boleh, semangat kerja, senyuman dia boleh bikin kamu kepayang, tapi jangan lupa untuk terus cari uang.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, di tengah tantangan akses layanan kesehatan, seorang dokter di Cianjur ini menghadirkan pendekatan yang mengutamakan kemanusiaan. Wow, keren banget nih Teman Pro 2 ya. Jadi melalui sistem pembayaran yang disebut Ijab Kobul, pasien ini yang mengalami kesulitan ekonomi bisa membayar biaya pengobatan sesuai dengan kemampuan ya, baik dari hasil panen, makanan buatan sendiri, barang layak pakai maupun botol plastik bekas ya. Jadi memang kebijakan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun agar keterbatasan biaya ini tidak menghalangi masyarakat memperoleh layanan kesehatan ya. Dan bagi biaya dari pasien yang mampu kemudian digunakan sebagai subsidi silang untuk membantu operasional klinik dan juga membantu pelayanan bagi pasien kurang mampu, sehingga akses terhadap layanan kesehatan ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. Oke, teman Prodia, kita masih lanjut lagi ya. Ada informasi menarik ya, di mana ini ada informasi dari destinasi wisata kuliner di dunia ya, yaitu Indonesia masuk top 10 nih teman Pro 2 ya. Nah, Indonesia ini kembali mencatatkan prestasi di panggung global, di mana dalam daftar top 50 food destination around the world 2026 yang dirilis Travel and Tour World atau TTW ya, Indonesia berhasil menempati peringkat 10 sebagai destinasi wisata kuliner terbaik di dunia. Dan penilaian ini juga mempertimbangkan wisata kuliner, keberagaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, fine dining, penggunaan bahasa lokal, hingga pengalaman wisata kuliner secara menyeluruh. Jadi kekayaan rempah dan juga ragam tradisi kuliner dari Sabang hingga Merauke menjadi kekuatan utama Indonesia ya. TTW juga menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di tanah air, mulai dari Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang hingga Padang ya. Dan pengakuan ini juga menegaskan bahwa kuliner Indonesia bukan sekedar makanan, melainkan bagian dari identitas budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, pemerintah menyiapkan pembangunan 12 kota satelit baru ya, sebagai bagian dari strategi mengurangi backlog perumahan di Indonesia ya. Jadi Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini mengatakan kalau setiap kota satelit ini akan memiliki luas minimal 200 hektar dan juga tersebar di sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat hingga Sulawesi Selatan. Jadi tiga provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat masih dalam tahap verifikasi ya. Dan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan menghadirkan kawasan hunian baru dengan konsep rumah susun dan juga perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat khususnya berpenghasilan rendah hingga menengah. Jadi sebagai sebagian lahan berasal dari aset negara, sementara sebagian lainnya merupakan bekas hak guna bangunan atau HGB swasta yang tidak diperpanjang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kota satelit baru di berbagai daerah.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku mau bacain lagi yang udah ikutan gabung nih di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Halo, selamat pagi, ada Rasya ya. Sinar matahari pagi ini beneran kalah sama aura positif kamu yang selalu sukses bikin aku jatuh cinta berkali-kali. Ah. Lanjut lagi ada Caca, pagi-pagi ini banyak banget yang gombal sama dia ya. Caca, gak perlu kata-kata puitis yang ribet karena buat aku yang penting kamu tetap ada di samping aku setiap hari sudah lebih dari cukup. Weh. Nah kalau dia mau pergi ke pasar misalnya gitu, kamu harus ngikut atau gimana nih? Halo Ariana, pagi-pagi begini aku udah kena serangan overthinking gara-gara kamu yang makin cuek padahal aku udah kasih semua ketulusan aku. Ya, kamu berarti tulusnya sama orang yang salah ya. Oke. Ya udah kalau gitu teman Bro 2, kita lanjut lagi. Nanti yang mau ikutan gabung it's okay ya. Pastikan tetap tune ini Bro 2 FM.
0: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mbak Ailuna, Mas Agus, terus ada Mbak Sarina. Tadi juga ada lagi yang udah ikutan gabung. Ada Nanda yang ada di Aji Barang ya. Ada Mbak Syarifah, ada Isti of course. Terus ada Dok Mot ya, Mbak Aulina yang lagi Mbak Aulia yang lagi sibuk nanti katanya mau join lagi kalau udah beres kerjaannya. Mas Kerupuk Balap juga as always ya, selalu setia. Alvino Suryonegaro juga thank you udah ikutan join ya. Oke. Aku mau bacain dulu nih dari Mas Agus yang udah ikutan gabung ya. Selamat pagi Mamas Dosan, selamat pagi juga. Kata-kata hari ini untuk dia. Buatmu yang di sana, kamu jangan patah semangat ya. Aku tahu kamu pasti kuat, jangan sampai kamu terbaring lemah dan putus asa. Semangat ya sayang. Cie, pagi-pagi udah sayang-sayangan aja ya. Oke. Thank you udah ikutan gabung ya. Nanti kita juga masih bakal lanjut lagi dan nanti di jam 9 ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tentang semangat gotong royong di kehidupan masa kini ya. Yang penasaran nanti ya. Pokoknya merindingnya ditahan dulu, nanti kita masih bakal lanjut lagi ya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kita lanjut lagi di Sepada di sesi terakhir ya, bareng sama aku. Dan kita seperti biasa, kita bakal ngebahas tentang Kita Indonesia. Dan pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang semangat gotong royong di kehidupan masa kini ya. Ada yang masih suka datang ke kerja bakti, atau mungkin kalau di Banyumas bilangnya kerigan ya. Nah, nanti kita bakal bahas itu, jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 15 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
0: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Nomor 2, kita ngebahas tentang gotong royong di kehidupan masa kini ya. Semangat gotong royong ya. Jadi gotong royong ini kan kita tahu betul ya, karena ini jadi budaya di masyarakat kita. Dan sikap saling membantu, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih ya, biasanya seperti itu. Dan nilai ini memang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Jadi

Di zaman sekarang tantangan ini memang semakin besar ya, dan bisa jadi diselesaikan nggak bisa diselesaikan sendirian. Dengan bekerja sama, pekerjaan ini tentunya akan menjadi lebih cepat selesai, lebih ringan, dan bisa ngehasilin ide yang lebih kreatif, serta bisa menjalin hubungan untuk bisa lebih dekat antar individu satu dengan yang lain ya. Jadi mengerjakan tugas kelompok dengan pembagian tugas yang adil ya. Misalkan yang satu menyemangati, yang satunya mengerjakan gitu ya. Atau membantu teman yang kesulitan belajar, mengikuti kerja bakti di sekolah atau di lingkungan rumah, terus mengadakan kegiatan sosial bersama komunitas ya. Jadi gotong royong ini bukan hanya soal tenaga, tapi juga tentang saling peduli dan saling mendukung.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, banyak orang ini berpikir kalau gotong royong itu cuma dilakuin secara langsung ya. Padahal di era digital, semangat gotong royong ini juga bisa dilakukan melalui internet. Ya, misalnya berbagi informasi yang bermanfaat di media sosial, membantu teman mempromosikan usahanya, usaha kecilnya ya, mengikuti kegiatan penggalangan dan juga penggalangan dana secara online, berkolaborasi, bikin konten edukatif dan juga kreatif, atau bisa juga jadi relawan dalam komunitas digital ya. Dan memang tantangannya sendiri media sosial ini punya dampak negatif ya, selain sisi positifnya, yaitu ada terkait penyebaran hoax, perundungan atau cyberbullying, sikap individualis, dan karena itu anak muda ini perlu menggunakan teknologi dengan bijak dan juga menjadikannya sarana untuk menyebarkan hal-hal positif ya. Jadi teknologi ini akan bermanfaat jika digunakan untuk membantu orang lain, bukan untuk saling menjatuhkan.

0: Intan.
1: Iya si Intan. Intan, sini kau dulu sini. Duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Radio FM Purwakarta.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, generasi muda ini pasti kita sering banget dengar generasi muda adalah penerus bangsa ya. Jadi semangat gotong royong ini harus tetap kita jaga agar Indonesia semakin maju ya. Hal sederhana yang bisa kita lakukan lainnya yaitu menghargai perbedaan suku, agama dan juga budaya. Aktif dalam kegiatan sekolah atau organisasi, kampus dan lain sebagainya ya. Termasuk membantu tetangga atau teman tanpa diminta ya, inisiatif menjaga kebersihan lingkungan bersama, mengajak teman melakukan kegiatan sosial ya. Dan gotong royong ini memiliki banyak manfaat sekali ya, meningkatkan rasa persatuan, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, memperkuat kerjasama, komunikasi, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga harmonis ya. Jadi gotong royong ini bukan hanya warisan budaya, tapi juga keterampilan hidup yang tetap relevan di era modern. Dengan saling membantu, bekerja sama dan juga peduli terhadap sesama, anak muda juga dapat menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Sendiri kita bisa melangkah cepat, tetapi bersama kita bisa melangkah lebih jauh.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2, sayang banget udah hampir jam 10 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Spada ya. Karena habis ini ada Pro 2 Hitlist bareng sama Kakak Feni yang bakal memutarkan lagu-lagu kesayangan kamu ya. Jadi langsung join aja habis ini, yang mau join live TikToknya Pro 2 juga ditunggu aja ya. Oke, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 0811-3312-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Informasi ini datang dari kemenangan Spanyol di ajang Piala Dunia 2026 yang semakin lengkap ya rasanya karena pemainnya ini sukses memborong banyak penghargaan individu bergengsi. Kapten tim mereka yaitu ada Rodri ini dipilih jadi pemain terbaik alias peraih Golden Ball berkat performanya yang sangat stabil dan gak pernah absen di 8 pertandingan. Sektor pertahanan juga dapat apresiasi tinggi karena Unai Simon ini dinobatkan sebagai kiper terbaik setelah cuma kebobolan 1 gol saja sepanjang turnamen berlangsung. Selain itu ada juga Pau Kubarsi yang merupakan bek muda berumur 19 tahun yang dapat gelar pemain muda terbaik karena sukses membuat para penyerang kelas dunia ini nggak bisa bergutik waktu harus berhadapan dengan lini belakang tim Spanyol. Untuk urusan mencetak gol, ada Kylian Mbappe yang dari tim nasional Prancis ya yang berhasil mendapatkan gelar Golden Boot setelah membuat 10 gol yang akhirnya bisa mengalahkan catatan gol milik Lionel Messi. Prestasi ini terhitung luar biasa karena Mbappe sukses jadi top skor di 2 edisi Piala Dunia secara berturut-turut setelah sebelumnya juga menang di edisi 2022. Dan terakhir ada tim nasional Belanda yang mendapatkan penghargaan Fair Play sebagai bentuk apresiasi untuk pemain bersih ya mereka selama turnamen berlangsung. Walaupun tim Belanda harus pulang lebih awal setelah kalah di babak ke-32 besar lewat adu penalti, namun gelar ini tetap menjadi pencapaian hiburan yang oke ya untuk menutup perjalanan mereka di pesta bola dunia kali ini. Itu dia info Piala Dunia 2026 edisi siang hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id dan kamu bisa mengikuti info Piala Dunia setiap harinya di jam 6 dan juga jam 10 waktu Indonesia Barat dan juga Gema Piala Dunia setiap harinya di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi ya bareng sama aku Feni. Kali ini di Produa Hitlist lagi, dimana kamu selama 2 jam aku bolehin request lagu kesukaan kamu ya, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Sekarang juga langsung ke WhatsAppnya Produa ya, di 081-327-312-222, atau ke Instagramnya Produa juga boleh banget, di @RRIPro2PWT. Nanti sekitar jam 11-an aku juga bakalan live TikTok ya, kamu boleh banget komen di situ, request lagu kesukaan kamu di situ ya, di @RRIPro2PWT juga. Nah, ini sebagai pembuka di Produa Hitlist ini, biar hari Senin kamu semakin semangat ya, semakin segar bugar gitu kan, semakin membara. Aku kasih kamu satu lagu dari Babang Sal Priyadi nih, lagu terbarunya yang lagi seliweran mulu kayaknya ya, di Instagram, di TikTok nih, ada Foto Kita Blur nih, Sal Priyadi, Foto Kita Blur.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, sekarang saatnya aku bacain ya yang udah join nih di WhatsApp-nya Pro 2. Udah ada beberapa teman Pro 2 yang join ya dan request lagu favoritnya di pagi menjelang siang hari ini. Ada siapa nih? Ada dari 7207 ya. Namanya adalah Amalia nih namanya. Katanya selamat pagi Min, izin request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Terima kasih. Oke, aku masukin ya ke playlist Amalia. Ada juga dari 5163 ya. Ini Himawaris nih katanya pengen request lagunya Hi-Fi nih Pelangi. Aduh, lagunya ngena banget nih, lagu favorit aku juga nih. Lagu dari Hi-Fi ya. Siap, aku masukin ya ke playlist. Ada juga dari Mei ya, katanya siang Kak aku mau list lagunya BTS yang Swim, terus juga lagunya Selena Gomez dan juga Noah Udara Bagiku. Makasih Kak. Oke, nanti aku bakal cari-cari ya di playlist apakah ada. Jika ada aku langsung masukin dan puterin untuk Mei ya. Apa sih yang enggak buat kamu? Dan ada lagi ya request lagu yang seperti biasa setiap harinya nih banyak banget di request sama teman Pro 2 ya. Enggak cuma satu, enggak cuma dua, biasanya rombongan nih yang request ya. Ada siapa nih? 3828 nih katanya mau request lagunya Sabrina Lanor yang Haha. Dan selain 3828 ya yang tidak ada namanya ini, ada juga Asri dan juga siapa nih, Maria yang katanya pengen request lagunya Sabrina Lanor yang Haha. Oke, langsung aku masukin ke playlist ya, nanti aku bakal puterin satu-satu buat kamu. Oke, nanti buat yang belum dibacain ya teman Pro 2 ya, aku bakal bacain lagi nanti dan juga aku susun di playlist ya. Buat kamu mungkin yang belum join ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 081 327 312222 atau ke Instagramnya Pro 2 boleh banget di @rripro2pwt. Aku tunggu ya sampai jam 12 kurang. Bisa sampai jam 12 nih karena ada azan zuhur juga. Jadi agak-agak mepet gitu waktunya kan. Jadi sebelum jam 12 usahain udah join biar lagu kamu nih bisa diputerin.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Radio FM Purwakarta, teman.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Pro 2 Hit List.
2: Barusan aja ya teman-teman berdua, kita dengerin lagu dari BTS Swim nih ya. Ini adalah requestan dari Mei ya, yang tadi udah gabung dan join di WhatsAppnya Pro 2. Dan selain itu lagu requestan, aku juga mau kasih kamu info nih terkait dengan BTS juga. Karena bukan BTS namanya kalau misalnya gak bikin dar-der-dor gitu ya. Jadi seminggu terakhir ini ya, ada kata Lamron nih jadi topik hangat di kalangan fans BTS ya, alias ARMY. Karena ketujuh anggotanya ini mengubah bio Instagramnya nih, mereka ini menjadi kata yang sama. Dan ternyata ini adalah kebalikan huruf dari salah satu judul hits mereka nih ya, Normal yang terbaru. Dan berbeda dengan tradisi K-pop pada umumnya, MV Normal ini dirilis secara eksklusif terlebih dahulu di aplikasi Spotify ya, dan 48 jam sebelum diluncurkan resmi di YouTube. Dan dikutip dari Instagram Spotify juga, ternyata Normal ini berhasil mencetak rekor penayangan MV K-pop terbanyak dalam satu hari di Spotify ini ya. Jadi lirik Normal ini menggambarkan bagaimana BTS ini memandang arti kehidupan yang normal. Jadi jika banyak orang yang kehidupan BTS ini terlihat luar biasa ya, justru BTS ini memandang kegiatan sehari-hari ini sulit untuk digapai gitu. Jadi sawang sinawang kalau bahasa Jawanya ya. Kalau kita ngerasanya kayak BTS enak banget ya hidupnya, tapi BTS ngelihat kehidupan normal kita tuh kayak sesuatu hal yang luar biasa juga gitu. Nah, ini menarik banget ya, dan aku ngelihat MV-nya juga cukup menarik banget. Kamu bisa tonton ya di aplikasinya dan juga di YouTube, mungkin sekarang udah rilis juga. Itu dia informasi dari BTS. Sekarang aku mau lanjut lagi puterin lagu requestan dari yang tadi banyak banget di request ya dari teman Pro 2. Ada Sabrina Leonor.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kita lanjut lagi ya. Bacain sekarang yang join di Instagramnya Produa @rriprodua_pwt ya. Tadi kita udah dengerin lagunya, lagu terbarunya Roni Parulian ya, Walls Akhir Zaman. Ini lagu keren banget. Sebenarnya nada-nadanya ini kayak lagu-lagu galau, padahal enggak. Ini lagu tuh kayak menceritakan tentang percintaan yang sampai nanti ada badai, mau ada masalah, mau ada badai, mau hari udah harus kiamat gitu ya istilahnya ya. Tapi tetap berdua sama kamu gitu. Tapi keren banget lagunya ini juga terngiang-ngiang terus karena seliweran mulu ya di media sosial. Dan ada juga nih ya, selain Roni Parulian ini ada beberapa lagu yang di request juga sama teman Produa. Kalau tadi Roni Parulian ini banyak banget juga yang request nih, aku bacain ya. Di Instagram ada nasgor.st nih, aduh bikin lapar aja. Ada nasgor.st, terus ada juga atikah.suryani ya. Terus ada juga Mariposa 123, ada Audiaut underscore. Terus ada lagi siapa nih? Dan lain sebagainya ya, pokoknya yang request lagunya siapa tadi, Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Tapi selain Roni ya, ada juga nih yang banyak juga, gak kalah banyaknya yang di request. Ini ada lagunya Kenris ya, Semesta. Ada Ken FM underscore ya. Terus juga ada Kenko 2840, ada juga KNRZ ya 777. Siap, aku bakal masukin lagunya Kenris, Semesta. Ini lagu terbarunya Kenris juga ya. Dan ini kayaknya selain di Instagram juga banyak banget teman Produa yang request juga lagunya Kenris yang Semesta ya. Dan aku bakalan puterin deh buat kalian. Dan ada lagi nih ya, selain Kenris Semesta ada Roni Parulian. Dan terakhir nih ada yang banyak di request juga dari cegilnya Nabila Takiyah nih. Ada Zania underscore, terus juga ada Farisa underscore Naura ya. Dan juga In Blue nih yang katanya pengen request lagunya Nabila Takiyah, cegil. Nah biar semuanya kedapetan ya, karena ini udah mepet banget waktunya. Aku bakal langsung puterin aja deh ini lagu kedua terbanyak yang di request di Instagramnya Produa. Ini ada Kenris, Semesta.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit Leader.
2: Kita lanjut lagi ya teman Produa, bacain yang udah join nih di WhatsAppnya Produa. Sudah ramai. Ada siapa nih? Ada dari 1251 ya yang katanya mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke. Ada juga dari Syafira ya, 8662 nih nomornya. Katanya pengen request lagunya For Revenge yang Penyangkalan Dong, udah diputerin ya barusan Syafira, aku puterin tuh buat kamu. Terus ada juga dari siapa nih ya, dari Fikra nih, katanya mau request lagu dong, semoga diputerin ya lagunya And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Terus juga ada lagunya Raisa Anggiani Kau Rumahku. Terus ada Ayu ya, Love Wins All, dan juga lagunya Giveon Heartbreak Anniversary yang tadi udah aku puterin ya. Kalau untuk lagunya Giveon dan yang lain nanti menunggu antrian, sabar ya Fikra ya, terima kasih sudah request. Terus ada juga dari siapa nih, aduh banyak sekali, ada dari Amalia Putri yang katanya mau request lagunya Vanessa Z Menjauh. Ini juga udah diputerin tadi ya, karena ada yang request juga gitu kan di WhatsApp Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 mungkin belum kebagian request ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 081 327 312 2222, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rripro2pwt. Nanti abis ini aku juga mau live TikTok, kamu boleh banget join di situ ya, komen-komen dan juga request lagu kesukaan kamu di situ. Aku tunggu sampai jam 12 kurang ya teman Pro 2.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, aku baru aja ya live TikTok nih di @RRIProduaPWT ya. Ini udah langsung diserbu sama warga TikTok. Aduh, jadi takut nih rombongan sekali ya. Kita sama-sama dulu deh sebelum bacain requestnya nih. Ada Sambel Gami, ya, ada Caca juga yang seperti biasa ya membawa war-war di live TikTok. Ada juga Mbak Yeni ya, Nanai, terus juga ada Kak Nan, ada Tommy, ada Hilda Atika, terus ada siapa lagi nih, ada Sabrina ya, terus ada Kerupuk Balap yang sudah berganti nama tadi jadi siapa ya, aduh lupa nih kelewat. Ada Kay juga, ada Mon katanya dari Denpasar, siap. Ada siapa lagi nih yang belum disebut? Gemini juga manusia yang tadi Mas Kerupuk Balap dan lain sebagainya ya. Dan untuk requestan ini ada Hilda Atika yang katanya pengen request lagunya Fajar Nur yang 8 nih, lagu terbaru banget ya, kayaknya masih hangat banget ini ya, lagu terbaru dari Fajar Nur. Ada juga Tommy yang katanya pengen request lagunya Dewa 19. Ini kayaknya lagunya mencerminkan hostnya ya, penyiarnya di Produa Hitlist, karena perempuan paling cantik di negeri Indonesia. Aku ini kepedean aja. Terus ada juga dari Mbak Yeni atau Nana ini, katanya pengen request lagunya Noah yang terdalam. Ada juga dari Kay ya, katanya pengen lagu request lagunya Perunggu. Nanti aku bakal puterin satu-satu ya. Kali ini aku bakal puter lagu pertama dulu nih, yang karena dia pertama kali join ya, dan juga pertama yang request nih, langsung aku puterin. Ada requestan dari Hilda Atika, Fajar Nur 8.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Masih dari live TikToknya Produa ya, teman Produa. Ini masih ramai nih di @rriprodua_ppt. Mungkin kamu yang belum join, langsung cus gabung ya sekarang ke TikToknya Produa. Karena bukan cuma request aja di situ, tapi kamu bisa ngobrol-ngobrol ya sama aku di off air ya. Ngobrol ngalor ngidul lah seperti biasa. Tapi lumayan ya untuk menemani siang kamu hari ini yang sebelum jam makan siang nih, ngobrol-ngobrol dikit lah. Kayaknya seru gitu ya. Nih aku bakal lanjut lagi deh bacain request yang masuk dari Sambal Gami nih. Aduh, enak banget Sambal Gami katanya, request lagu terbarunya Tulus, Teh Hijau. Salam dari Samarinda. Jauhnya ya, live TikTok kita udah ditonton dari Samarinda di sana ya. Ada juga dari siapa nih? Ada dari Bahti Abi Maulana yang katanya pengen request lagunya Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Terus juga ada Mbak Sabrina ya, katanya pengen request lagunya siapa tadi tuh? Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah. Dan juga terakhir ada Caca Suraca yang katanya pengen request lagu nya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, aku masukin ya satu-satu ke playlist. Harap sabar, harap tenang ya, semua diputar sesuai urutan ya teman Produa ya. Langsung aja deh biar waktunya cukup ya. Ini aku bakal lanjut lagi puterin lagu dari Tulus nih, Teh Hijau.

0: Pro Hit List.
1: All Hits Music One Station.
2: Pro 2 Hit List. Kali ini aku bakal kasih kamu info dari dunia musik ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi aku udah kasih info ya tentang BTS gitu. Nih kali ini ada Mariah Carey nih yang merayakan 3 dekade album kelimanya yang berjudul Daydream ya, dengan merilis Daydream 30 Anniversary Edition pada hari Jumat kemarin ya, tanggal 17, melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis di tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard ya 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Keren sekali ya Mbak Maria. Dan dalam edisi anniversary ini, dia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free ya, bersama Walter Afanasyev dan juga Melt Away bersama Babyface. Dan selain itu, album ini juga dilengkapi dengan penampilan live, remix klasik versi akapela, terus juga ada B-side juga, serta remix terbaru untuk Underneath the Stars. Dan untuk versi fisiknya dijadwalkan ini hadir di tanggal 16 Oktober mendatang ya, dalam format triple LP, 2 CD dan juga kaset. Ada yang penggemar dari Mariah Carey enggak nih?

Teman Pro 2, sayang banget ya ini udah hampir jam 12. Itu artinya untuk Pro 2 Hitlist hari ini harus udahan dulu bareng sama Feni. Tapi tenang aja ya, nanti abis ini masih sama Feni juga yang bakal nemenin di siang hari kamu. Ada Santai Siang, aku bakal kasih kamu info-info menarik juga ya, seperti apa dan juga lagu-lagu up to date tentunya buat nemenin siang kamu hari ini ya teman Pro 2. Dan nanti juga di 11.52 akan ada dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Makasih juga buat kamu yang udah join dari jam 10 ya sampai ini hampir jam 12. Aku Feni pamit undur diri dari Pro 2 Hitlist. Nanti kita lanjut lagi ya barengan sama Feni di Santai Siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi ya barengan sama aku Fanny. Kali ini di Pro 2, Pro 2 Hitlist lagi udahan tadi Pro 2 Hitlistnya ya. Santai siang yang bakal temenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya, untuk menemani Senin kamu nih biar semakin semangat ya, enggak malas-malesan. Yang merasa hari Seninnya ini kayaknya aduh lama banget kerasanya ya, enggak selesai-selesai, enggak malam-malam gitu. Nah, ini mungkin kamu harus mendengarkan, stay tune terus di 99 FM ya barengan sama Fanny, karena di santai siang ini aku bakal kasih kamu info-info menarik ya dari dunia kuliner, terus juga ada dari dunia olahraga sampai entertainment, diselingi sama lagu-lagu yang keren-keren dan juga up to date banget lah ya, pas banget lah pokoknya buat temenin siang hari kamu ini. Udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. Nah, buat kamu mungkin yang penasaran ya, hari ini aku bakal bawain info apa aja, stay tune terus pokoknya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu untuk mengawali santai siang kita di Senin hari ini. Aku bakal kasih kamu nih ya lagu dari siapa nih, Lutfi Aulia featuring Feby Putri, Naradira. Ini spesial buat kamu teman Pro 2.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu info ya, fakta-fakta nih tentang salah satu makanan yang biasanya ini disukai banget sama ciwi-ciwi, apalagi di siang-siang bolong gini ya, panas nih, enak banget nih salah satunya. Ini teman deketnya seblak ya kayaknya ya, karena 11-12 ya. Ada bakso aci dari Garut nih, ternyata nih kuliner pengganti nasi di zaman Belanda dulu. Jadi bakso aci sendiri ya, seperti yang kita tahu ya, kalau bakso aci ini merupakan olahan daging sapi dan juga tepung tapioka, dan orang Sunda ini menyebutnya adalah aci kawung. Jadi campuran tepung ini membuat tekstur bakso acinya ini berbeda dari yang lain, karena setelah direbus lama bakso aci ini menjadi sangat kenyal banget ya saat dikunyah. Dan bakso ini biasanya disantap panas-panas pas cuaca dingin, tapi banyak juga kalau lagi panas-panas gini ya digaspol aja gitu makan bakso aci ini. Dan dari info yang didapatkan ya, kalau misal bakso aci ini merupakan kuliner khas Sunda sejak abad ke-19 loh, ya ampun lama banget. Dan makanan ini dibuat masyarakat Priangan ya, yaitu ada dari Garut, Tasikmalaya dan juga Bandung saat masa sulit penjajahan dulu nih. Jadi sudah ada dari zaman abad ke-19, dan dulu bakso aci ini namanya cilok, terus terbuat dari aci berisi daging cincang. Dan bakso aci ini disajikan dengan kaldu dari sapi ataupun ayam, dan bahan baku murah dan mudah ini didapatkan ya. Jadi kala itu bakso aci ini jadi alternatif makanan berat pas zaman penjajahan, teman berdua. Nah mungkin buat kamu ya yang suka bakso aci nih, ada fakta menarik ya dari bakso aci. Kemudian diperkuat juga dari berbagai penelitian akademis kalau misalnya media sosial ini berdampak besar dalam mempromosikan bakso aci di Indonesia. Jadi sekarang banyak banget ya varian bakso aci ini, ada topping-toppingnya segala macam juga, dan dibuat frozen foodnya juga banyak banget dan bisa dibeli dimanapun gitu ya. Kalau dulu adalah salah satu makanan alternatif saat zaman penjajahan, karena ini bisa pengganti nasi, pengganti makanan berat gitu, karena bahannya ini mudah banget didapat dan juga murah gitu, teman-teman berdua.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, kalau tadi ya udah bahas tentang fakta-fakta tentang bakso aci gitu ya. Kali ini ada makanan Indonesia lainnya nih dari Bali ya. Jadi di tengah gemburan kuliner modern ini ada satu jajanan klasik khas Bali yang menyimpan cerita banget ya tentang ketelatenan yang mulai jarang kita temui. Ini bukan serabi ya, bukan juga kue apem gitu, tapi ini adalah lak-lak. Kuliner yang mulai sulit diperoleh ya di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, lak-lak itu apa sih gitu? Nah, ini mungkin aku bakal ceritain dulu ya, kalau lak-lak Bali ini atau yang dikenal juga dengan sebutan jaja lak-lak ya oleh masyarakat lokal, ini adalah kue tradisional khas Pulau Dewata yang bentuknya ini bulat pipih mungil seukuran telapak tangan dan seringkali disajikan dalam warna hijau cerah ya berkat ekstrak daun pandan ataupun daun suji. Jadi walaupun ada yang berwarna putih juga, tapi dominan ini adalah warnanya hijau gitu. Dan jajanan ini punya tekstur unik juga, di mana bagian luar ini sedikit renyah atau berkulit tipis, sementara dalamnya ini kenyal atau lembut seperti spons, dan cita rasa ini manis dan teksturnya yang kenyal membuat jajanan ini digemari semua kalangan yang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan banyak wisatawan ini terpikat sama kelezatannya, dan sekilas nih mirip surabi ya, kalau dilihat dari gambarnya juga mirip surabi karena aku belum pernah nyoba lak-lak ya. Tapi bedanya lak-lak ini memiliki keunikan rasa dan juga proses tradisional khas Bali, mesti kamu cicipi untuk menambah pengalaman kamu ya waktu berada di tanah Bali ini. Jadi lak-lak ini cara memasaknya ini adalah dikatakan ya seni mengendalikan api, karena panas tungku tradisional yang seringkali gak merata ya ataupun setiap cetakan ini menuntut kepekaan rasa dan juga kesabaran tinggi pembuatnya. Makanya tadi aku sampainya di awal kalau misalnya lak-lak ini adalah salah satu jajanan klasik khas Bali yang menceritakan ataupun ada ceritanya gitu ya, ada amanatnya nih tentang ketelatenan yang mulai jarang kita temui, karena ya itu proses pembuatannya itu harus sesuai ya, dari mulai panas tunggu tradisionalnya yang harus merata, terus juga ada setiap cetakan ini menuntut kepekaan rasa juga. Jadi bukan cuman sembarang jajanan yang dibuat gitu, tapi harus telaten juga. Ini menarik banget ya teman Pro 2. Ya aku jadi kepengen nyoba. Ada gak di antara kamu yang udah pernah nyoba lak-lak Bali?

0: boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini aku bakal kasih kamu info ya teman Pro 2 dari kuliner Indonesia nih yang mendapatkan pengakuan dunia ya sebagai 5 destinasi kuliner di Indonesia nih ya. Jadi Indonesia ini semakin diperhitungkan ya sebagai destinasi wisata kuliner di dunia, dan gak hanya dikenal lewat rendang ataupun sate ya, berbagai kota dan juga kawasan di tanah air ini juga mendapatkan pengakuan internasional berkat kekayaan cita rasanya, terus juga tradisi memasaknya sampai keragaman hidangan yang dimilikinya. Dan salah satu pengakuan tersebut datang dari Taste Atlas Award ya di tahun 2025 dan 2026 yang menempatkan Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia. Dan ini ada beberapa destinasi wisata kuliner ya yang layak masuk dalam daftar perjalanan kamu. Misalnya kamu pengen keliling gitu, keliling Indonesia dan juga nyari-nyari kulinernya nih. Pertama ada Jakarta yang berhasil menempati peringkat ke-21 dalam daftar kota kuliner terbaik dunia versi Taste Atlas ya, berkat keberagaman sajian Nusantara seperti soto Betawi dan juga nasi uduk nih yang dapat ditemukan di satu tempat. Dan sementara itu ada lagi Bandung yang menduduki posisi ke-34 dengan keunggulan di harmonisasi antara makanan tradisional seperti batagor ya dan juga mie kocok dengan inovasi kuliner modern yang terus berkembang pesat ya bagi para turis juga. Dan kekayaan rasa dari wilayah Sumatera dan Jawa ini juga mendapat sorotan tajam ya dengan masuknya kedua kawasan tersebut di daftar kuliner terbaik. Ada nasi Padang yang menjadi representasi kuat dari Sumatera melalui rendangnya dan juga sate Padang ya, sedangkan Yogyakarta ini menonjolkan kuliner legendaris seperti gudeg yang syarat akan nilai sejarah dan budaya. Terus ada lagi dari Cirebon dengan empal gentongnya yang diolah secara tradisional ya menggunakan tungku kayu, serta tambahan rekomendasi wilayah seperti Malang dan juga Lombok nih semakin mempertegas bahwa Indonesia ini memiliki standar kuliner yang tinggi banget dan juga layak loh untuk dijelajahi oleh para pecinta makanan internasional.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Teman Produa, kali ini kita bergeser ya ke dunia olahraga nih. Ada kabar mengembirakan nih dari ganda putra Indonesia. Ada Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri nih yang sukses menyabet gelar juara di ajang Japan Open 2026 setelah berhasil menumbangkan wakil Korea Selatan ya, ada Kim Won Ho dan juga So Seung Jae ya. Pertandingan final ini digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, ini berjalan cukup alot karena kedua pasangan ini saling kejar angka sejak awal laga. Tapi meski sempat tertinggal di interval game pertama ya, Fajar dan juga Fikri ini berhasil membalikan keadaan setelah skor ini sempat imbang di angka 16 hingga akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan tipis 21-19, cuma beda 2 poin aja ya. Dan memasuki game kedua, persaingan ini ternyata nggak kalah sengit juga karena Kim dan So ini terus memberikan perlawanan yang ketat sehingga skor kembali imbang di angka 17 sama. Namun Fajar dan juga Fikri tampil lebih tenang lagi dan akhirnya berhasil mengamankan 4 poin beruntun untuk mengunci kemenangan dengan skor 21-17. Kemenangan ini nggak cuma memperbaiki rekor pertemuan mereka ya dengan pasangan Korea tersebut, tapi juga menjadi gelar juara pertama bagi pasangan Fajar dan juga Fikri di sepanjang tahun 2026 setelah ini sebelumnya sempat gagal di final Singapura Open. Kita kasih aplaus dulu dan juga ucapan selamat apresiasi kepada Fajar dan juga Fikri yang berhasil mengharumkan nama Indonesia.

No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada berita lagi ya dari Timnas Voli Indonesia nih. Ada dua pemain andalan Timnas Voli Indonesia, ada Farhan Halim dan juga Hendra Kurniawan, yang sukses mengukir prestasi dengan meraih penghargaan individu ya di ajang CIF Cup 2026 leg pertama yang berlangsung di Filipina kemarin. Dan Farhan ini terpilih masuk ke dalam jajaran outside spiker terbaik ya berkat penampilannya yang apik sepanjang laga, sedangkan Hendra Kurniawan ini diakui sebagai salah satu middle blocker terbaik bersama perwakilan dari Vietnam. Jadi walaupun Indonesia ini berhasil menempatkan dua wakilnya di daftar pemain terbaik, penghargaan gelar pemain terbaik atau MVP secara keseluruhan ini sayangnya diberikan kepada bintang voli Kamboja ya, ada Vorn Feasna. Dan keberhasilan para pemain Kamboja ini mendominasi daftar penghargaan individu ini sejalan dengan kemenangan bersejarah tim tersebut yang keluar sebagai juara setelah mengalahkan Indonesia di partai final dengan skor ketat. Dan Kamboja sendiri ini mencatat sejarah baru dengan sebagai negara pertama di luar dominasi Indonesia dan juga Thailand yang berhasil memenangkan kompetisi ini sejak pertama kali digelar. Selain atlet dari Kamboja dan Indonesia, ada juga beberapa pemain berbakat dari Thailand ya serta Filipina yang turut mendapatkan apresiasi individu di posisi setter, terus juga libero sampai opposite spiker. Dan perjuangan para atlet voli ini bakalan terus berlanjut di leg kedua yang rencananya digelar di Jakarta International Velodrome di pertengahan Juli nanti.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Siang. Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini ada Timnas Putri Indonesia nih yang sukses juga ya mengamankan tiket menuju babak final Piala AFF Wanita 2026 setelah berhasil menumbangkan Singapura dengan skor akhir 2-0 ya di Stadion Kuala Lumpur. Dan skuad Garuda Pertiwi ini terlihat sangat dominan banget dalam mengatur jalannya pertandingan dan akan terus menekan pertahanan lawan sejak menit awal. Dan walaupun tim lawan ini sempat bermain cukup rapat ya, juga mengandalkan serangan balik, tapi para pemain asuhan Satoru Mochizuki ini tetap tampil sabar dalam mencari celah. Dan gol pembuka yang ditunggu akhirnya datang juga di menit ke-68 lewat aksi Gia Yumanda yang membuat skor berubah buat keunggulan Indonesia. Kemenangan tim Merah Putih ini semakin terasa mantep banget setelah Remini Rumbewas ini sukses memanfaatkan umpan sejak sepak pojok ya untuk mencetak gol kedua di sisa waktu pertandingan. Hasil positif ini gak cuma mengantar Indonesia ke partai final melawan Laos, tapi juga memastikan satu tempat nih ya di ajang ASEAN Women's Championship 2027 nanti. Pencapaian ini juga jadi modal yang sangat berharga untuk menjaga peluang juga mempertahankan gelar juara yang udah diraih 2 tahun ini. Jadi secara keseluruhan ya teman-teman berdua, penampilan para pemain di lapangan ini terasa sangat solid banget dan juga disiplin sampai pertandingan benar-benar selesai.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Informasi terakhir ya teman-teman berdua dari dunia olahraga nih, ada dari Piala Dunia 2026. Lamine Yamal ini yang baru saja mengukir prestasi luar biasa ya dalam sejarah sepak bola dunia setelah membawa tim nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tipis Spanyol atas Argentina di partai final ini mengukuhkan posisi Yamal sebagai pemain remaja pertama yang berhasil mengoleksi trofi Euro sekaligus Piala Dunia. Keberhasilan ini juga terasa sangat spesial karena diraih saat usianya baru menginjak 19 tahun ya, terus menyusul kesuksesannya sebelum di ajang Euro 2024 saat ia masih berumur 17 tahun dan mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik. Walaupun perjalanan di Pildon ini sempat terkendala masalah cedera ya di fase grup kemarin, tapi kontribusi pemain muda ini tetap krusial bagi skema permainan pelatih Luis de la Fuente ini. Jadi walaupun hanya mencetak 1 gol sepanjang turnamen, kehadiran Yamal ini di sisi kanan lapangan sejak fase gugur terbukti memberikan dampak yang signifikan banget, sehingga Spanyol ini berhasil meraih gelar juara dunia kedua mereka. Dan pencapaian ini menuntaskan perjalanan gemilang Yamal di level internasional dalam waktu yang sangat singkat dan menjadikannya salah satu talenta paling bersinar di jagat sepak bola saat ini. Keren banget ya, ini baru 19 tahun tapi prestasinya gak kaleng-kaleng.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: 0827-312-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman Pradua, kali ini kita bergeser lagi ya dari ke dunia entertainment nih. Ada siapa nih ya dari dunia entertainment nih yang baru ada nih, ada Michael Learns to Rock ya, atau MLTR nih, yang sukses membuat Prambanan Jazz Festival 2026 nih pecah banget lewat deretan hits legendaris mereka. Dan di panggung ya, MLTR ini juga mengungkapkan kalau misalnya radio-radio di Indonesia lah yang menyelamatkannya dan juga memulai karir internasional mereka ya saat label Amerika mereka ini bangkrut nih. Jadi si MLTR ya, atau Michael Learns to Rock ini menyatakan kalau misalnya Indonesia ini ternyata menyelamatkan karir mereka, terutama untuk radio-radio di Indonesia yang sering banget memutar juga memutar hasil karya mereka ya, di, terutama di Indonesia. Dan ini disampaikan saat dia itu berlagak di Prambanan Jazz Festival 2026 di hari Jumat tanggal 3 Juli kemarin ya. Dan tampil di Rukun Stage, ikon musik pop era 1990-an itu membawakan deretan lagu hit yang mengajak penonton mengenang masa remaja mereka. Dan energi penonton ini langsung menyala tentunya ya saat MLTR ini membuka penampilan dengan lagu Someday dan juga Sleeping Child sebelum sang vokalis ini Jasa Richard ini menyapa penggemarnya. Keren banget ya teman berdua. Jadi bagi MLTR, Indonesia ini memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah panjang mereka. Jadi mereka ini menganggap kalau misalnya Indonesia adalah salah satu bagian berharga dari perjalanan karir mereka.

dunia. Ada Madonna yang membuka panggung dengan lagu Music ya, setelah memasuki lapangan menggunakan mobil buggy yang dikendarai legenda sepak bola Ronaldo dan juga Ronaldinho. Dan keseruan ini berlanjut saat konduktor Gustavo Dudamel ini memimpin orkestra bersama dengan grup musik The Muppets ya, untuk membawakan lagu Seven Nation Army yang sangat berkesan bagi para penonton di stadion. Dan ini untuk para penggemar K-pop ya, K-popers, ini ada bintang global BTS juga yang turut meramaikan suasana lewat lagu Dynamite dengan mengenakan busana yang syarat akan makna dukungan bagi tim nasional Korea Selatan. Suasana kemudian berubah menjadi lebih hangat saat adanya Justin Bieber membawakan versi akustik dari lagu Everything Hallelujah ya, sebelum akhirnya Shakira dan juga Burna Boy ini menutup rangkaian acara dengan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai gitu. Dan selain menjadi ajang hiburan berskala internasional, inisiatif ini juga mengusung misi kemanusiaan melalui FIFA Global Citizen Education Fund ya, untuk membantu menggalang dana pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan

pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Santai siang. Masih dari dunia entertainment ya. Ini kali ini ada berita dari dunia musik film ya. Ini ada film Obsession, film horor berbiaya rendah yang lagi jadi perbincangan banget ya di industri layar lebar karena berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai lebih dari 400 juta dolar Amerika atau sekitar 7 triliun rupiah ya, dengan modal produksi yang tergolong minim banget, yaitu cuma sekitar 750 ribu sampai 1 juta dolar aja, tapi dia bisa menghasilkan lebih dari 400 juta dolar ya. Karya garapan sutradara muda Cory Barker ini resmi menyandang predikat sebagai salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah perfilman. Dan pencapaian luar biasa ini bahkan sukses menggeser posisi legendaris film The Blair Witch Project ya, yang selama puluhan tahun memegang rekor rasio dengan keuntungan tertinggi. Keberhasilan ini juga membuktikan kalau misalnya kreativitas segar dari para kreator muda ini mulai berkarir ya dari YouTube bisa banget untuk bersaing dengan film mega hit lainnya dan juga dapat perhatian luas dari penonton, terutama kalangan generasi muda nih. Dan daya tarik utama film ini terletak di alur cerita yang mengangkat kisah penggunaan mainan mistis ya untuk mendapatkan cinta, tapi malah berujung pada teror yang mengerikan banget. Selain ngasih sensasi horor yang sangat memuaskan untuk para penonton, narasi yang dibangun ini juga menyentuh isu-isu sosial yang relevan juga sama kehidupan sekarang, kayak misalnya toxic relationship dan juga etika dalam berkencan. Kesuksesan masif tersebut pun mendapat apresiasi dari tokoh besar industri perfilman ya, dan juga langsung membuka jalan buat sang sutradara nih ya untuk menggarap proyek besar lainnya di masa depan. Fenomena ini menunjukkan kalau misalnya tren perpindahan kreator, konten kreator ke layar lebar ini bakal terus berkembang pesat setelah melihat minat penonton yang begitu tinggi sama karya orisinal yang dikemas secara menarik dan juga berkualitas. Nih, ini aku udah nonton by the way filmnya Obsession. Menurut aku keren banget dan worth it banget ditonton, apalagi kalau misalnya kamu suka film-film dengan genre serupa ya, horor psikologis ini pas banget, ini cocok banget dan keren banget menurut aku ya. Siapa nih yang udah nonton film Obsession? Tiba.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Rumah FM Purwokerto.

0: Santai siang.
1: Teman berdua masih dari dunia film ya. Ini ada film Alvin and the Chipmunks nih, waralaba legendaris yang dipastikan bakal balik lagi ke layar lebar di tahun 2028 mendatang. Momen ini sengaja dipilih karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-70. Perjalanan trio tupai penyanyi tersebut ya di dunia hiburan. Dan proyek ambisius ini juga bisa jalan setelah Big Shot Pictures ini resmi menjalin kerjasama strategis dengan Bagdasarian Productions selaku pemegang hak cipta aslinya. Lewat kesepakatan tersebut, Big Shot ini juga memimpin Brian Robbins ya, yang sekarang mengantongi saham kepemilikan sebesar 25% dan siap untuk mengerjakan berbagai proyek baru untuk mengembangkan potensi besar dari karakter Alvin, Simon, dan juga Theodore. Gak cuma fokus di film bioskop aja, tapi kolaborasi ini juga bakal merambah lagi di dunia konten digital berdurasi pendek ya buat platform kayak YouTube dan juga pengembangan di bidang musik. Sejarah panjang yang udah dibangun sejak tahun 58 ya oleh Ross Bagdasarian ini emang terbukti sukses besar banget dengan raihan 6 piala Grammy serta pendapatan box office global yang menembus angka hampir 1,5 miliar dolar Amerika. Wih, keren, banyak banget itu ya. Setelah film terakhir di tahun 2015, kehadiran versi terbaru ini diharapkan sih bisa membawa energi seger ya ke audiens generasi sekarang lewat kreativitas yang lebih modern tapi tetap menjaga esensi dari kisah klasik Dave Seville bareng ketiga tupai asuhannya. Penasaran enggak sih teman-teman berdua kayak apa ya Alvin and the Chipmunks terbaru ini?

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Santai siang.
1: Aduh, teman pro 2 gak kerasa banget, ini udah hampir jam 3. Itu artinya untuk sama Feni harus udahan dulu ya. Makasih buat kamu yang udah join tadi di pro 2 hitlist dari quest lagu. Terus juga join di live TikTok juga ya. Terus lanjut lagi nemenin aku di santai siang ya, barengan sama Feni sampai jam hampir jam 3 ini. Tenang aja di sini, jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada kakak Elsa yang bakal temenin kamu di santai siang sesi terakhir. Lanjut lagi ya, nanti ada sore ceria barengan sama kakak Elsa sampai jam 7 malam. Lanjut MLC sampai malam malam nanti ya, sejak ada jaga malam. Nah, ini kayaknya kakak Elsa sudah sangat ready banget, jadi aku harus kabur ya, harus pergi dari studio ini ya teman-teman berdua. Ya makasih banget buat yang udah join, sampai ketemu lagi besok aku di jaga malam. Aku bakal menutup sesi santai siang ini dengan satu lagu nih dari Citra Scholastika, You Don't Have to Go ya. Jangan kemana-mana teman berdua ya, karena yang harus pergi dari sini adalah aku, bukan kamu. Kamu harus tetap stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku Feni harus udahan dulu. See you and bye-bye.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Santai siang.
1: Hai, lo nomor 2. Kali ini santai siang sih terakhirnya bareng sama Elsa ya. Dilanjutin sama info lokalan aja di Bar 5 Shackle sampai sebelum jam 4. Yang pasti emang jam rawan sih. Nah, biar kamu tetap fokus gitu ya, bakal ditemani sama lagu-lagu yang bikin kerja kamu juga makin asik ya. Dan yang pasti juga aku nanti bakal lanjut kok nanti. Sabar, aku belum update tapi aku bakal ke lagu dulu. Kali ini ada Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa, spesial buat kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Hai hai tahun berdua, kali ini ada updatean baru dari Pemkab Cilacap yang baru aja menerbitkan aturan larangan odong-odong angkut penumpang di jalan raya. Jadi ini dari Pemkab Cilacap melarang ya penggunaan odong-odong untuk mengangkut penumpang di jalan umum. Larangan ini tuh tertuang di surat edaran atau SE Bupati yang diterbitkan 13 Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Di sini dari PJ Sekda Kabupaten Cilacap ya mengatakan odong-odong itu bukan kendaraan dirancang untuk mengangkut orang sehingga tidak memenuhi standar keselamatan. Nah, melalui surat edaran ini seluruh OPD diminta menyosialisasikan aturan ini kepada masyarakat. Selain itu, BUMD dan sekolah diminta tidak lagi menggunakan odong-odong untuk kegiatan. Bengkel dan juga karoseri diimbau untuk tidak membuat atau memodifikasi kendaraan yang akan digunakan sebagai odong-odong pengangkut penumpang. Meski begitu, dari Pemkab Cilacap juga tidak akan menghentikan usaha odong-odong ya. Tapi pemerintah juga sedang mengkaji agar kendaraan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai wahana wisata yang hanya beroperasi di dalam kawasan wisata. Jadi bukan di jalan umum ya tahun berdua. Jadi dengan kebijakan ini, Pemkab juga berharap keselamatan masyarakat tetap terjaga sekaligus memberi peluang agar usaha odong-odong ini tetap berjalan melalui sektor pariwisata.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Hai, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.

Santai Siang. Santai Siang. Alright, nomor 2 kali ini aku ada updatean yang dari sepak bola ya. Dari sini ada Persak Kebumen U17. Jadi tim ini mulai memanaskan mesin ya jelang bergulirnya Piala Suratin Jawa Tengah 2026. Jadi Persak ini menggelar pemusatan latihan atau training center atau TC ya di lapangan Gelora Bumi Kemujan, Kecamatan Adimulyo di hari Minggu kemarin ini sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi usia muda paling bergengsi di Jawa Tengah, yaitu Piala Suratin. Jadi training center ini merupakan kelanjutan dari proses seleksi tertutup yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Ada 35 pemain dari berbagai daerah ikut seleksi, dan setelah melalui penilaian tim pelatih ada 25 pemain yang akhirnya dipilih untuk menjalani pemusatan latihan sampai nanti tanggal 25 Juli ya, tahun 2025, hari ke depan. Di sini dari manajer Persak Kebumen U17 mengatakan kalau para peserta seleksi ini adalah pemain-pemain potensial yang diundang dari sejumlah daerah, mulai dari Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga hingga Jakarta juga ada. Dan komposisi skuad ini belum sepenuhnya final ya, masih dilakukan evaluasi yang tentunya selama pemusatan latihan ini sampai nanti peluang pergantian pemain masih terbuka juga sampai batas akhir pendaftaran pastinya. Jadi masih ada kemungkinan bongkar pasang pemain, apalagi kalau dinilai belum sesuai dengan kebutuhan tim ya. Nah, pada Piala Suratin Jawa Tengah 2026, di sini Persak Kebumen U17 akan ditangani oleh mantan pemain tim nasional Indonesia sekaligus ada ex Persija Jakarta, ada Talauhu Abdul Musafri ya. Kehadiran pelatih berpengalaman ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemain permainan sekaligus juga membentuk mental bertanding para pemain muda Persak tahun 2. Nah, di bawah penyisihan nanti Persak Kebumen ini bergabung di grup D bareng sama Muham KFC Pekalongan, PS Ebot Jaya Kebumen, dan juga Perin KFC Kota Tegal. Dan seluruh pertandingan grup D dijadwalkan berlangsung di Stadion Satria Banyumas nanti mulai 26 Juli 2026.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Alright, nomor 2 untuk santai siang saya terakhirnya udahan dulu ya. Habis ini kita bakal beralih ke sore ceria bersama Pramuka yang pasti bakal seru banget. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini ya. Yang pasti terus aja enjoy juga. Nanti kita bakal live streaming. Tetap semangat buat yang masih ada kegiatan juga. Sekarang lagu terakhir bakal aku puterin di sini, lagu dari Fatin ya, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Spesial ya buat kamu. Enjoy the song.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: 02731322 X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Tentunya kali ini di Gema Piala Dunia 2026. Penantian panjang selama 16 tahun berakhir manis bagi timnas Spanyol. Mereka resmi menyandang status juara dunia setelah menaklukkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

penantian panjang selama 16 tahun berakhir manis bagi timnas Spanyol. Skuad La Furia Roja resmi menasbihkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Usai menaklukkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Laga final yang digelar di New York New Jersey Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung alot hingga

tensi tinggi langsung terlihat sejak peluit awal dibunyikan. Timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente langsung mengambil inisiatif dominasi penguasaan bola. Sementara Argentina dipaksa menerapkan pertahanan rapat dan lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat melalui kapten mereka Lionel Messi. Ketatnya kedisiplinan barisan belakang kedua tim membuat peluang emas sulit tercipta di waktu normal. Ketangguhan kiper Argentina Emiliano Martinez yang berkali-kali sukses menggagalkan ancaman Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal membuat paruh pertama dan kedua harus berakhir dengan skor kacamata 0-0. Petaka besar bagi La Albiceleste datang di masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-94. Gelandang andalan mereka, Enzo Fernandez, harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua akibat melakukan tackle keras terhadap Pau Cubarsí, yang memaksa Argentina harus berjuang dengan 10 pemain. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, daya dobrak Spanyol semakin tak terbendung. Kebuntuan akhirnya pecah pada awal babak kedua perpanjangan waktu, tepatnya di menit ke-106. Pemain pengganti, Ferran Torres, sukses melepaskan tembakan first time kaki kiri terukur ke pojok atas gawang Argentina, usai memaksimalkan umpan sundulan apik dari Nico Williams. Di sisa waktu pertandingan, Argentina yang pantang menyerah mencoba mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari gol penyeimbang. Sebuah peluang emas tercipta di menit-menit akhir melalui tembakan keras Giuliano Simeone dari situasi sepak pojok. Namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang kiper Unai Simon. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit Slavko Vinci, keunggulan 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Spanyol. Hasil dramatis ini sekaligus mengubur mimpi Argentina untuk mempertahankan trofi secara beruntung, sekaligus memastikan Spanyol berpesta merayakan gelar juara dunia kedua mereka dalam sejarah setelah terakhir kali mengangkat trofi pada edisi 2010 silam.

0: Demikian info Gema Piala Dunia 2026. Selengkapnya bisa langsung kamu akses di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99.9 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro2, selamat sore. Semoga semangatnya masih terjaga ya. Seperti biasa kita ada di hari Senin. Ini spesial kalau sore ceria. Hari Senin itu kita ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Pramuka. Yang pastinya sore ini kita juga bakal ngobrol yang asik-asik nih bareng sama teman-teman yang sudah hadir di studio Pro2 FM Purwokerto. Sesuai dengan flyer yang kita share di media sosial juga teman Pro2, kita udah kehadiran ada tiga teman-teman yang bakal sharing, bakal bercerita tentang kegiatan yang mereka lakukan di Pramuka pastinya. Nah, aku juga ingetin juga buat kamu-kamu yang mau ikutan keseruannya, mau ikutan join, mau ikutan merapat juga boleh, karena kita juga lagi live streaming ya. Langsung cek aja di YouTube RRI Purwokerto. Langsung deh lagi live sore hari ini ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, jadi kita bakal ngebahas tentang kebangkitan Kuaran Kebasen. Nah, ini teman-teman udah datang dari Kebasen, kita bakal ngobrol tapi kenalan dulu kali ya. Kita boleh kenalan mungkin dari kakak yang sebelah sini, ada kak siapa boleh diperkenalkan dirinya?
1: Perkenalkan, nama saya Pangkerio Dimas Pratama dari Pangkalan SMK Negeri Kebasen, dan saya merupakan Ketua Bidang Literasi dan Evaluasi di Dewan Kerja Ranting Kebasen.
0: Oke, dipanggilnya kak siapa ini?
1: Untuk saya sendiri bisa dipanggil Kak Yoyo.
0: Oke, ada Kak Yoyo. Ini dari bidang penelitian dan juga evaluasi ya. Wah, keren, ada Kak Yoyo. Kemudian yang di tengah, boleh silahkan.
2: Oke. Selamat sore teman-teman Pro2. Kami nama Warsono, biasa dipanggil Kak Ono. Kebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Kuaran Kebasen untuk periode yang kedua tahun 2025 sampai 2028.
0: Oke. Ya. Oke, gitu. Ada Kak Ono. Oke, ya, siap. Kak Ono gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah, baik ya, ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga ada Kak siapa nih, boleh diperkenalkan dirinya juga?
3: Oke. Nama saya Wafi Fabian dari Sekolah SMK Negeri Kebasen. Untuk jabatan saya di Dewan Kerja Ranting sendiri itu sebagai Ketua Bidang Kegiatan.
0: Oke, ada Kak Wafi di Ketua Bidang Kegiatan ya. Oke, jadi teman Pro2 di studio udah hadir ada Kak Wafi, Kak Ono dan juga Kak Yoyo yang tentunya mereka tergabung di Dewan Kerja Ranting Kebasen ya, di DKR Kebasen. Nah, ini kan ini temanya membahas tentang kebangkitan Kuaran Kebasen. Wah, pasti ada banyak hal yang sudah mereka lakukan ya. Tapi selain itu aku juga penasaran, kalau di DKR Kebasen sendiri untuk kepengurusannya ini ada bidangnya apa aja nih? Mungkin Kak Wafi boleh bantu jelaskan.
3: Oke, di Dewan Kerja Ranting sendiri itu ada 3 bidang. Mm-hmm. Ada kajian kepramukaan, mm-hmm, kegiatan kepramukaan, dan literasi serta evaluasi kepramukaan.
0: Oke. Nah, ini Kak Wafi kan di bidang kegiatan ya? Iya. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga bidang kegiatan itu bidang yang seperti apa, Kak?
3: Oke. Untuk kegiatan itu mungkin ambil contoh gampangnya seperti merancang kegiatan. Mm-hmm. Permukaan di Kuaran Kebasen sendiri, mm-hmm, membuat susunan acara, mm-hmm, terus mungkin selebihnya merancang-rancang kegiatan.
0: Oh, sekarang jadi lebih ke mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan gitu ya. Oke, jadi menyusun dan pokoknya membuat kegiatan yang seru gitu ya, Kak ya. Oke. Nah, ini tadi kan ada bidang kajian. Kalau kajian itu bidangnya seperti apa?
3: Untuk kajian sendiri itu untuk mengkaji materi, mm-hmm, serta dijelaskan ke masing-masing pangkalan di koran tersebut.
0: Oke, jadi materi-materi tentang kepramukaan yang nantinya akan disampaikan ke teman-teman di sekolah di pangkalan gitu ya. Oke, terus juga Kak Yoyo, ini kan Kak Yoyo di bidang penelitian dan juga evaluasi. Nah, boleh diceritakan itu bidang yang seperti apa?
1: Untuk bidang literasi dan evaluasi sendiri itu, uh-huh, seperti bidang kayak kalau semisal ada kegiatan, uh-huh, setelahnya itu sudah pasti ada evaluasi yang, uh-huh, kita lakukan secara bersama-sama dan santai.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak evaluasi setelah berkegiatan yang pastinya untuk melihat ya dan memperbaiki ke depannya biar lebih baik gitu ya. Pokoknya betul evaluasi sekali, acara gitu ya. Oke. Okay. Nah, Kak Ono kan ini masuk tadi disebutkan di awal ibaratnya kepengurusan atau sebagai ketua kuaran itu di periode kedua. Ya. Nah, berarti sebelumnya kan berarti di periode sebelumnya itu berarti dari tahun berapa, Kak?
2: Oke, saya diangkat jadi ketua kuaran periode pertama itu 2022, mm-hmm, sampai 2025. Karena, mm-hmm, di dalam kepengurusan itu 3 tahun kak.
0: Oh 3 tahun.
2: Iya 3 tahun okay. Di kepengurusan keluaran. Mm-hmm. Kemudian periode kedua ternyata masih pada percaya kepada saya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami terpilih lagi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ya, okay. Nah ini kan selama masuk di berarti kan periode kedua ya. Yeah. Untuk menjalankan tugas amanah juga sebagai ketua keluaran. Mungkin boleh disampaikan juga apa yang membuat Kak Ono ini juga mau mengambil amanah.

0: dari dulu pernah jaya, mm-hmm. ini perlu saya ceritakan, mm-hmm. tahun 2002 itu Kuaran Kebasin pernah mencapai titik yang tertinggi,
1: okay.
0: yaitu Kuaran Papan Utama, wow. itu dalam lomba Kuaran Tergiat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus dengan seringnya waktu, karena ada beberapa hal, akhirnya pernah Kuaran Kebasin terpuruk. Sehingga kami bangkit kembali, alhamdulillah, di tahun 2022, mm-hmm. kami punya prestasi, yaitu mengajukan SD Tiga Bangsa itu untuk ikut lomba gugus depan mantap.
1: Wah.
0: Ya, alhamdulillah, Kak, mm-hmm. juga juara tiga.
1: Wah, di keren.
0: Ya. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2023, mm-hmm. kami juga ada program lagi untuk gugus mantap, tapi untuk tingkatan SMA.
1: SMA.
0: Ya, kami okay. ajukan SMA Andalusia.
1: Uh-huh.
0: Yang memang siswanya luar biasa banyak dan alhamdulillah juga kami dapat juara 3 juga.
1: Wah, ya. Keren.
0: Kemudian masih ada lagi prestasi yang kami ajukan ke di teman-teman Pro 2. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Kami pernah juga di lomba Kuaran Tergiat tahun 2024.
1: Uh-huh.
0: Ya, kita juga Tergiat Harapan 3.
1: Wah, keren.
0: Untuk bidang Binawasa.
1: Binawasa.
0: Binawasa. Okay. Kemudian tahun 2024 juga untuk Bina Orhumnya, Orhum.
1: Oke. Okay.
0: Orhum juga mm-hmm. juara Harapan 3 dan terakhir 2025
1: mm-hmm.
0: kami juga juara Harapan 3 untuk Bina Mudanya.
1: Wah, itu luar biasa. Ya,
0: dan yang terakhir kemarin untuk Pesta Siaga kami di Kuarjab juara 2, Kak.
1: Juara 2.
0: Tingkat siaganya.
1: Siaga.
0: Kemudian kami harus ikut ke Kuarda.
1: Mm-hmm.
0: Di Kuarda kami untuk lomba vlognya tingkat siaga kami masuk 10 besar.
1: Wah, keren ya. Luar biasa.
0: Peserta yang kami capai, Kak.
1: Oke, okay. Nah. Dan tadi sempat Kak Ona sampaikan juga bahwa ini dari DKR Kebasin kan dulu emang sempat di titik tertinggi ya di tahun-tahun dulu tapi mengalami keterpurukan dan berarti masuk di 2022 pas Kak Ona ini masuk sebagai ketua ya untuk di periode yang pertama ini mulai bangkit lagi dengan tadi disampaikan mengikuti banyak kegiatan dan juga fokusnya luar biasa karena berhasil mendapatkan banyak prestasi. Bahkan tadi disebutkan juga hampir setiap tahunnya itu pasti ada prestasi yang dibawa pulang ke Kebasin ya, Kak ya. Wah, ini luar biasa banget ya semangat teman-teman untuk menggerakkan. Apalagi tadi Kak Ona juga menyampaikan bahwa untuk membuat ataupun mendidik karakter anak-anak sekolah sekarang udah luar biasa ya. Tantangannya luar biasa banget ya, Kak ya. Jadi dilakukan pendekatan yang lebih menarik, yang lebih menyenangkan. Tentunya dibawa dengan prestasi yang luar biasa banget teman-teman dapatkan. Nah, aku juga penasaran sama Kak Yoyo, Kak Wafi soal kegiatan kepramukaannya. Tapi nanti dulu, kita bakal break dulu ya. Nanti kita bakal kulik lebih lanjut lagi tahun Pro 2. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini karena kita masih bakal ada di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Radio FM.

0: Nomor 2 tentunya kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka. Tadi di awal udah di mention disebutkan juga, ternyata luar biasa ya teman-teman dari DKR Kebasen yang bangkit setelah keterpurukan yang pernah mereka alami, justru dari 2022 sampai sekarang ini mereka benar-benar luar biasa ya. Prestasinya tiap tahun pasti ada yang masuk. Nah, ini tentunya jadi pelajaran ataupun perjalanan yang luar biasa banget yang sudah mereka lalui. Nah, mungkin pertama saya ke Kak Ono dulu. Nah, ini kan berarti Kak Ono melihat dulu sempat terpuruk gitu ya. Nah, ini Kak Ono masuk. Nah, ini tantangannya seperti apa nih untuk ngebangun atau memulai lagi dan membangkitkan semangat teman-teman ya dalam berkegiatan pramuka sampai akhirnya bisa mendapatkan banyak prestasi. Itu tantangannya dihadapi seperti apa Kak Ono?
1: Oke, terima kasih. Tantangan yang memang merasa kami berat itu kadang-kala ada Kak Mabigus.
0: Okay.
1: Kak Mabigus yang tidak peduli dengan pramuka.
0: Oh,
1: oleh karena itu kita kerjasama dengan Korjab agar Kak Mabigus atau kepala sekolah itu tahu tentang pramuka. Mereka diberi namanya KMD juga, ada juga KOS namanya. Di situ mereka-mereka yang usia memang sudah tua itu dikasih bagaimana supaya tahu pramuka seperti apa, sehingga mereka ketika sudah paham dengan pramuka, mereka akan peduli. Ketika kegiatan-kegiatan ada di kuaran, mereka sudah langsung memberangkatkan anak buahnya.
0: Nah,
1: tanpa itu, Kak, itu tidak akan, mereka tidak akan peduli. Jadi pertama yang kami garap itu dengan Kak Mabigus, baik sekarang ditambah Kak, ada Mabigus dari TK dan PAUD, namanya Pramuka Prasiaga.
0: Prasiaga, ya,
1: guru-guru TK sama guru-guru PAUD. Kami rekrut supaya mereka tahu pramuka, dan walaupun pakainya belum pramuka tapi sudah menggunakan namanya scrub. Scrub itu mereka alhamdulillah sekarang dari TK-TK sudah masuk ke kuaran kebasen dan mereka antusias Kak.
0: Wah, keren. Iya,
1: jadi itulah tantangannya adalah bagaimana supaya Kak Mabigus itu mau dan tahu tentang pramuka kami bawa ke kuaran kebasen.
0: Jadi dari Kak Oni ini memulai dengan menggerakkan tadi ya Kak Mabigus.
1: Iya,
0: karena kalau misalnya dari Kak Mabigus punya semangat nih untuk menggerakkan pramuka pasti akan gerak gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi setiap diperlukan ada lomba, mereka langsung siap mengirimkan delegasinya gitu ya
1: Kak
0: ya.
1: Betul,
0: wah, luar biasa banget nih. Nah ini ada Kak Wabi sama Kak Yoyo. Ini kan bisa dibilang udah berkegiatan pramuka cukup lama. Nah, Kak Wafi berarti gabung ke DKR Kebasen itu dari kapan?
2: Untuk saya itu dari tahun 2024, dimulai dari saya kelas 10.
0: Oke. Okay.
2: Dari awal masuk, terus saya mulai tertarik. Awalnya saya masuk ke organisasi pramuka di sekolah dulu. Saya tergabung mungkin beberapa bulan, kira 3 bulan. Lalu saya tertarik nih ada rekrutmen dengan kerja ranting.
0: Okay.
2: Tertarik saya pun ikut. Dan akhirnya mungkin sampai sekarang menjabat.
0: Sampai berarti 2 tahun ya?
2: Ya,
0: kurang
2: 2
0: lebih
2: tahun.
0: 2 tahun ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Wafi ini akhirnya memilih buat aku mau pengen gabung ke DKR? Apa ya? Apa yang membuat kamu tertarik?
2: Mungkin karena keinginan diri sendiri ya. Melanjutkan kepramukaan juga dari SMP.
0: Oke, jadi emang sebenarnya Kak Wafi udah ikut SMP dari ikut pramuka dari SMP dan akhirnya berlanjut pas sekolah di SMK, lanjut juga ikut di Dewan Kerja Ranting gitu ya. Nah, kalau misal kegiatan kegiatan kepramukaan apa sih yang paling berkesan yang pernah Kak Wafi ikuti?
2: Mungkin saat penggalang ya, mengikuti LT2.
0: Wah, keren-keren. Itu kegiatannya seperti apa Kak?
2: Itu kemah 3 hari 2 malam, isinya mungkin perlombaan-perlombaan ya, mungkin dari kesenian, jalan-jalan,
0: mungkin
2: dan sebagainya.
0: Wah, itu sangat-sangat berkesan ya Kak ya, keren-keren. Kalau Kak Yoyo berarti bergabung ke DKR ini dari kapan Kak?
3: Kalau dari saya sendiri, bergabung di DKR itu dari tahun kemarin Kak, tahun 2025.
0: Oke, berarti ini tahun kedua ya? Oke, kalau untuk kegiatan sendiri dari Kak Yoyo, kegiatan kepramukaan yang paling berkesan ya atau paling seneng itu di kegiatan yang seperti apa?
3: Kalau saya sendiri paling berkesan saat mengikuti kegiatan lomba Kesetia Pandu Competition di Kuaran Kebasen dan alhamdulillah meraih juara 2.
0: Wah, itu keren banget. Itu gambaran lombanya itu seperti apa Kak?
3: kembar lombanya itu kan lomba mini pioneering. Jadi seperti merakit dan membuat struktur dari tongkat dan tali, Kak.
0: Oh, keren. Jadi pioneering gitu ya, Kak ya. Keren, luar biasa ya. Nah, ini kan berarti Kak Yoyo, Kak Wafi ini kan jadi sekarang kan masuk ke pengurusan ya, di kepengurusan. Nah, kalau di kepengurusan berarti kan Kak Yoyo masuk tahun kedua, Kak Wafi ini berarti udah 2 tahun lebih gitu ya. Nah, ini kalau setelah gabung ke DKR, apa sih yang teman-teman rasakan, ibaratnya kayak manfaat apa sih yang teman-teman rasakan setelah gabung ke DKR? Mungkin dari Kak Wafi.
2: Oke. Untuk manfaat sendiri ya mungkin menambah relasi sendiri, dapat teman dari sekolah lain.
0: Oh iya betul.
2: Terus dapat pengalaman juga, karena diikutsertakan dalam beberapa kegiatan juga dari keluaran sendiri diikutsertakan.
0: Oke, jadi banyak pengalaman-pengalaman baru ya. Pengalaman yang bisa dibilang mungkin nggak akan didapat kalau misalnya nggak ikutnya pramuka gitu ya. Jadi luar biasa pengalamannya. Kalau Kak Yoyo seperti apa? Apa sih yang Kak Yoyo rasakin sebagai manfaat setelah gabung ke DKR?
3: Yang saya rasakan itu sangat senang sekali ya, Kak, karena kita mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu.
0: Oh, oke. Jadi ada hal-hal baru yang dipelajari gitu ya, Kak ya?
3: Iya, Kak. Betul sekali.
0: Yang jelas pengalaman itu pengalaman berharga banget ya. Karena kan banyak hal-hal baru tadi itu jadi pengalaman baru, tentunya relasi, terus juga ilmu-ilmu yang pastinya bisa dimanfaatkan gak cuma pas lagi pramuka aja, pasti di luar kegiatan pramuka juga kerasa gitu ya. Oke, nah ke Kak Ono lagi. Kak Ono tadi kan disampaikan ya, berarti sepanjang dari 2022 sampai kemarin, bahkan yang terbaru kemarin, ini banyak banget kegiatan-kegiatan. Ada gak sih kegiatan mungkin yang akan datang nih, yang mungkin akan diikuti oleh teman-teman dari wilayah di DKR kemarin itu seperti apa? Apa ada kegiatan-kegiatan lain?
1: Oke, terima kasih, Kak. Sebelumnya kami juga menyampaikan, Kak, bahwa untuk tahun kemarin yang berkaitan dengan DKR itu memang kami buat kegiatan yang sangat positif, di mana DKR yang pertama dengan keagamaannya ini dari teman-teman DKR juga ada namanya Tadarus 30 Juz.
0: Wah,
1: di bulan Ramadan.
0: Di bulan Ramadan.
1: Di bulan Ramadan kami kumpulkan DKR 30. Jadi masing-masing DKR harus membaca satu juz. Sehingga dalam satu jam itu 30 juz terselesaikan.
0: Wah.
1: Nah, itu juga kami DKR terutama kami tugaskan untuk namanya bagi takjil.
0: Bagi takjil.
1: Iya, di bulan Ramadan. Kemudian ada namanya di kegiatan Ramadan itu ada namanya karya bakti lebaran.
0: Karya bakti lebaran.
1: Pelaksanaan ya ini dekat-dekat
0: semuanya. Oh, berarti Kak Yoyo, Kak Afi juga terlibat ya?
1: Iya, jadi di sana punya posko. Dan alhamdulillah kemarin juga dihadiri oleh Kak Warda.
0: Oh,
1: iya, Kak Prayitno ya. Waktu itu mampir di Cindaga kebetulan. Itu dekat dengan SD 1 Cindaga. Poskonya di depan SD 1 Cindaga. Kemudian kepala sekolahnya, Kak Migunya ikut kesini nih. Ya, Kak Hati Islam. Ini luar biasa. Jadi, kemudian untuk program ke depan, kami akan melaksanakan namanya LT2, Kak.
0: LT2
1: tapi khusus untuk penggalang SMP.
0: Penggalang SMP.
1: SMP, insya Allah akan kami laksanakan tanggal 12, 13, 14. Besok.
0: Di bulan Agustus?
1: Agustus,
0: oke. Ya,
1: di bulan Agustus, tempatnya di tempat wisata namanya Curug Song.
0: Curug Song. Kakak itu
1: kenal kan?
0: Tahu, itu sangat terkenal, Pak.
1: Itu di Curug Song, insya Allah di sana tempatnya nyaman, di pegunungan. Insya Allah kami akan untuk melombakan bagaimana penggalang-penggalang di SMP yang ada di Kebasen untuk berpartisipasi juga berkompetisi, Kak.
0: Okay.
1: Ya, kita akan cari juara satunya, nanti juara satu akan mengikuti juga LT3. Di Kuarjab.
0: Di Kuarjab, ya,
1: tinggal tunggu itu. Kemudian yang kedua, untuk program yang kedua, yaitu kami akan melaksanakan juga yang namanya kegiatan LCTP untuk siaga dan penggalang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan juga insya Allah kami punya program juga yang berkaitan dengan DKR itu, nanti DKR ketika di bulan Agustus itu, Kak, biasanya ada renungan.
0: Ada renungan.
1: Renungan malam tanggal 14-nya. Karena ada hari ulang tahun pramuka.
0: Iya.
1: Biasanya kami rekrut DKR-DKR untuk ulang janji. malam 14.
0: Malam 14-nya.
1: Iya, itu yang terdekat.
0: Yang terdekat berarti di bulan Agustus ini ya.
1: Agustus, ya.
0: Oke. Itu. Wah, ini luar biasa ya. Dan tentunya ini akan menjadi ibaratnya kegiatan yang besar ya, karena kan Agustus ini juga jadi bulan pramuka, karena kan 14 Agustus diperingati sebagai hari pramuka ya, Kak ya. Wah, ini luar biasa banget. Dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya, teman-teman Pro 2. Kita nanti bakal masuk ke segmen ketiga yang pasti kita masih live juga, masih streaming. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang mungkin baru aja merapat, tenang, kamu bisa nonton ulang lagi, langsung cek aja di YouTube RRI Purwokerto.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Radio FM Purwakarta, teman.

0: luar biasa banget ya tahun kedua, kegiatan-kegiatan yang teman-teman dari DKR Kebasel ini lakukan ya. Bahkan sangat aktif, tadi sempat disampaikan juga Kak Ono, di bulan Ramadan ya, kegiatannya luar biasa, sangat positif, sangat baik. Dan ada rencana kegiatan yang bakal dilaksanakan di nanti bulan depan di Agustus juga, itu luar biasa banget. Nah, ternyata di live chat kita di YouTube RRI Purwokerto ini ramai juga, kayak perlu disapa-sapa juga ya. Ada Kak Mulyanti udah join juga, ini bilang kebasan hebat, bergerak, melesat. Nah, Kak Ono, apakah ini sebuah tagline yang memang untuk kebasan atau gimana nih Kak?
1: Iya, terima kasih Kak Mulyanti ya. Kami memang dari tagline-nya Kan Kebasan hebat, bergerak dan melesat.
0: Wow, ditambah, dan ya, ini luar biasa banget ya. Gitu. Oke, jadi hebat, bergerak, melesat, dan beneran melesat ya Kak ya. Ya beneran hebat, bergerak, melesat ya. Ada juga ini dari SDN 1 Kebasan gabung juga, ada Kak Ririn. Ini maju terus ya untuk Koran Kebasan, keren, hebat. Wah, wow. Ada juga Kak Islam, ada Kak Sang Idriadi, juga ada Kak Parsiti gabung ya. Wah, luar biasa. Ternyata ramai juga pada gabung ya. Dan mungkin tambahan dari Kak Ono, mungkin salam-salam buat teman-teman seperjuangan teman-teman di Dewan Kerja Ranting Kebasan, ada gak yang perlu disampaikan juga?
1: Oke, terima kasih Kak. Untuk teman-teman Pro 2 yang mendengar siaran ini, kami dari Koran Kebasan, pertama salam untuk Kak Mabiran, Kak Subagio SH selaku Camat Kebasan, yang sudah membina kami, termasuk Kak Mulyanti dari Korwilcam Kebasan, Kak Eka juga, ini Kak Eka juga pengawas di Korwil Kebasan, terus teman-teman ada Kak Suyanto, ada Kak Eka, ada Kak Parsitin di sini, Kak Parsitin,
0: ya, hadir juga di sini ya,
1: Kak Bangun, Kak Bangun Puji, juga Kak, oh ya, Aku Fatul juga, ada ini di sini Kak Fevi nih yang ikut ini Kak Fevi.
0: Ya
1: Kak Fevi ikut di sini
0: juga. Layar ya.
1: Dan kepada semua salam untuk semua pengurus dan Kak Mabikus dari PAUD, dari SD, dari SMP, SMK Kak. Ini mudah-mudahan dengan apa semangat kita bersama-sama Koran Kebasan itu akan hebat, bergerak dan melesat.
0: Luar biasa banget. Ternyata memang dibalik bangkitnya ataupun kemajuan dari teman-teman DKR Kebasan ini ada orang-orang dibaliknya yang luar biasa ya Kak ya. Yang tentunya saling bahu-bahu bersinergi untuk memajukan dari DKR Kebasan pastinya. Nah, ini Kak Yoyo, Kak Wafi, dan Kak Yoyo, Kak Wafi kan masih dalam kepengurusan ya. Ada gak sih pesan-pesan atau semangat yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar sana biar tetap semangat berkegiatan pramuka? Mungkin juga boleh disampaikan kayak hal-hal positif yang teman-teman dapatkan dari kegiatan pramuka itu seperti apa, biar yang di luar sana makin semangat nih. Dari Kak Wafi dulu boleh.
2: Oke, intinya itu jangan takut untuk mencoba ya, walaupun udah tahu resikonya apa yang akan dihadapi, didapetin, ini jangan takut untuk mencoba karena kita juga nggak tahu ya bakal dapat hal apa setelah mencobanya. Mungkin dapat hal yang positif, negatif, dapat manfaatnya, dan manfaatnya juga banyak ya. Mungkin mulai dari meningkatkan rasa percaya diri, terutama terus bisa mulai dari mengatur waktu sendiri, mungkin membuang sifat-sifat buruk yang kita alamin sebelumnya.
0: Oh, jadi lebih disiplin gitu ya Kak ya. Wah, keren. Jadi kuncinya itu jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Jadi apalagi kegiatan pramuka itu kan fun ya, seru, banyak ilmu yang kita dapetin, hal-hal yang tadi kalau bisa sampaikan ya. Jadi melatih percaya diri juga. Pokoknya pengalamannya banyak banget deh. Kalau dari Kak Yoyo seperti apa? Mungkin pesan semangat nih buat teman-teman di luar sana.
3: Ya baik sekali. Terima kasih. Dari saya tetap semangat. Dan juga benar kata Kak Wafi, jangan takut untuk mencoba karena mencoba hal baru itu menyenangkan, tidak seburuk yang kita pikirkan sebelumnya. Seperti saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak sekali dan mendapat banyak sekali pelajaran. Seperti kemarin ada pengembaraan laksana yang dilakukan 3 hari 2 malam lamanya, berjalan dari lapangan Adisana hingga ke Pantai Legending di Kebumen.
0: Wow, keren.
3: yang pastinya di dalam perjalanan tersebut ada semacam bakti sosial di mana kita membantu masyarakat sehingga kita lebih menumbuhkan sifat peduli kepada masyarakat sekitar, Kak.
0: Oke, okay. Jadi dalam kepramukaan tidak hanya memberikan efek positif ke dalam diri kita sendiri ya, tapi juga menumbuhkan kepedulian yang tentunya kita kan terlibat di masyarakat. Termasuk tadi sosial, jiwa sosial kita juga akan meningkat seiring dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif pastinya. Dan kegiatan itu ada di Pramuka pastinya ya, tahun Pro 2. Nah, ini dari Kak Ono, harapan ke depan untuk teman-teman dari Dewan Kerja Ranting Kebasen itu seperti apa? Silahkan.
1: Oke, terima kasih, Kak. Harapan kami dari Kuaran Basen tetap kita bersatu padu agar Kebasen tetap yang pertama hebat ya, tetap bergerak dan tetap melesat. Ini terutama kepada untuk binawasanya Kak Waluyo dan Kak Didit, ini sebagai motornya. Dan alhamdulillah Kak, hari ini juga salam-salam ini buat yang lagi latihan voli ya.
0: Wow.
1: Latihan voli dalam rangka nanti untuk Kuarcap Cup.
0: Wah, ya, keren.
1: Ini hari ini sudah mulai latihan dan mudah-mudahan nanti apa yang kami cita-citakan bisa menang di Warcap Cup, karena kita inginnya maju. Dan mudah-mudahan dari beberapa Kak Mabikus dan teman-teman pengurus ini, terutama yang waka-waka ini, bisa bersinergi. Kemudian juga Kak Mabikus, kita bisa bersatu padu untuk Kebasen lebih maju lagi.
0: Wah, ya. Keren. Semoga harapan-harapan baik ini juga diberi kemudahan jalan yang baik. Semoga dilancarkan dan terus membuat DKR Kebasen ini hebat, bergerak dan melesat ya Kak ya. Oke. Okay. Ini terakhir banget kayaknya, tadi itu udah nyiapin kata-kata hari ini ya buat semangat. Nah, dari Kak Yoyo dulu, ada enggak kata-kata hari ini buat semangatin teman-teman di luar sana?
3: Ada dong. Teman-teman Pro 2.
0: Iya.
3: Kata-kata hari ini biar teman-teman tetap semangat di luar sana. Teman-teman, jangan patah semangat, harus berani mencoba, harus berani mendorong diri sendiri untuk mencoba dan mencoba lebih jauh lagi agar kita dapat mendapatkan pengalaman yang lebih baik lagi dan kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
0: Wah, keren. Mencoba pastinya ya tahun Pro 2. Jadi sekali, kalau ada banyak peluang, sikat, cobain lah ya. Jadi biar kita gak menyesal gitu ya Kak Yoyo. Keren, biar kita jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau dari Kak Wafi, kata-kata hari ini dong, boleh.
2: Oke, mungkin hampir sama dengan Kak Yoyo ya. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba. Ada kesempatan sikat, ada kesempatan ambil. Jangan pernah takut untuk mengambil hal tersebut.
0: Oke, cakep. Jangan pernah takut untuk mencoba ya tahun Pro 2. Dari Kak Ono nih terakhir, kata-kata hari ini boleh Kak Ono, silahkan.
1: Oke, jangan pernah menyerah dan selalu optimis untuk kedepannya.
0: Asik, siap. Luar biasa sekali. Ini positif vibes banget ya tahun Pro 2, karena emang dari Pramuka kita mendapatkan banyak hal positif ya, termasuk lingkungan, circle, semangat yang tentunya terus dipupuk. Dan ya tadi, teman-teman sangat berani untuk mencoba hal-hal baru pastinya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang dengerin di luar sana ya. Jadi bisa mencoba hal-hal baru termasuk kegiatan Pramuka. Oke deh, terima kasih banyak Kak Yoyo, Kak Ono, Kak Wafi.
1: Sama-sama.
0: Udah sharing, udah cerita banyak hal yang menyenangkan yang teman-teman lakukan juga dari Dewan Kerja Ranting Kebasen ya. Semoga nanti ada kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Sekarang saat kita pamit, teman Pro 2 bisa nonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Kita semua pamit, see you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: tentunya kita akan update untuk info lalu lintas di sore hari ini ya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kita akan dengarkan laporan langsung dari ATCS Room dan sore hari ini kita sudah terhubung dengan Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris. Oke, Kak Faris, kira-kira sore hari ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa? Boleh di-share ke teman Pro
1: 2. Baik, selamat sore teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Arus lalu lintas dari arah barat mendominasi paling banyak pada sore hari ini dan didominasi oleh kendaraan truk mendominasi pada sore hari ini. Dan kita beralih ke Simpang Omnia. Di Simpang Omnia pada sore hari ini arus lalu lintas dari arah utara terpantau ramai lancar dan kenaikan volume lalu lintas dari pantauan CCTV kami yaitu didominasi oleh kendaraan sepeda motor paling banyak pada sore hari ini. Aktivitas kendaraan di wilayah Purwokerto dan sekitarnya tentu saja mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan karena pada sore hari ini aktivitas pekerja sudah selesai jadi pulang sehingga menambah arus lalu lintas di kota Purwokerto. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot terpantau lancar dan tidak terlihat kemacetan. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Sawangan. Dari pantauan CCTV kami di Simpang Sawangan juga terpantau ramai lancar. Dan dari Simpang Alun-Alun, pantauan CCTV kami arus lalu lintas dari arah timur terus mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan juga di underpass kota Purwokerto, di tempatnya Bundaran Tugu Gadaru Cakpolo, antrian kendaraan pada sore hari ini tidak terlihat mengantri dan tidak terlihat antrian sampai Bundaran Tugu Gadaru Cakpolo. Dan tentu saja teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengatur arus lalu lintas dan juga simpang yang berapil dari area traffic control system supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian kendaraan yang cukup panjang pada sore hari ini. Dan kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga jangan sampai mengantuk yang semalam habis melihat final Piala Dunia tentu saja. Baik itu sih Kak, info lalu lintas pada sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Faris untuk informasi dan juga laporan lintas pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kau bisa ikuti untuk info lintas itu setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM.

0: bisa memilikimu.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

selamat sore Tombre 2 yang hari ini akhirnya bisa sampai kosan, udah mulai rebahan. Wah, enak banget tuh rebahan ya. Tapi mungkin ada juga Tombre 2 yang sore ini masih terjebak di lampu merah, masih di jalan, it's okay, gak apa-apa. Dan mungkin ada juga Tombre 2 karena ini hari Senin jadi agak overtime, masih ada kerjaan, it's okay, gak apa-apa. Diselesaikan satu persatu ya Tombre 2. Aku bakal temenin kamu kok sampai jam 7 ya. Ini masih dirangkaian sore ceria juga pastinya. Yang pasti akan ada lagu-lagu asik buat temenin kamu. Dan sebelum itu kayaknya aku bakal update dulu deh ya dari dunia infotainment. Uhui. Ada satu yang menarik ya Tombre 2. Kali ini ada bisa dibilang kayak grup gitu ya Tombre 2. Yang pastinya ada Nickelback ya. Yang akhirnya mereka ngumumin album Everything Under the Sun. Nah, jadi rilis single itu ada Rod the Cage ya barengan sama John 5. Jadi Nickelback ini resmi ngumumin album studio ke-11 mereka. Kabarnya sih album ini nanti rilisnya tanggal 30 Oktober dan tracklistnya ada 12 lagu yang jadi karya pertama mereka di 4 tahun sejak Get Rollin' yang emang rilis di 2022 ya. Sekaligus ini jadi rilisan perdana di bawah label baru yaitu di Virgin Music Group. Dan tentunya kemarin tanggal 14 singlenya tuh dirilis ya. Jadi mereka adalah salah satu band rock asal Kanada yang emang udah cukup lama berkarir ya Tombre 2. Jadi Rattle the Cage ini menjadi single kedua dari album setelah sebelumnya mereka udah ngerilis Bones for the Crows yang dirilis di bulan Maret. Oke deh, kita tunggu ya nanti full albumnya bentar lagi ya Tombre 2 di Oktober sih lebih tepatnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Oke, teman-teman berdua, yang pasti ini bentar lagi kita juga masuki waktu maghrib ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Untuk hari ini di 20 Juli, nanti untuk maghrib ya, azan maghrib akan ada di jam 5 lebih 45 ya teman berdua. So pasti buat kamu yang lagi perjalanan jauh, kayaknya lebih baik mampir ke rest area ataupun masjid terdekat dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan kamu. Buat lagi di jalan juga jangan kebut-kebutan pengen segera sampai rumah, jangan, tetap utamakan keselamatan ya teman-teman.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak anjuran istighfar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Inilah istighfarnya para nabi dan rasul. Istighfar yang dilakukan bukan semata-mata karena dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba, melainkan istighfar yang justru dilakukan dalam konteks kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap pagi dan sore hari. Bahkan beliau memberikan jaminan garansi surga yang begitu indahnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian meninggal dunia di siang harinya, maka Allah sudah membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Siapa yang membacanya sore hari, kemudian malam hari meninggal dunia, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu istana di surga. Rasul kemudian berujar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa anna abduka, wa anna ala ahdika, wa wa'adika mastata'tu, a'udu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka binikmatika alaya, wa abu'u bidambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Istighfar yang satu ini perlu untuk kita hafal, kita baca, kita fahamkan, tentu saja selanjutnya kita laksanakan makna yang ada di dalamnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 sekarang jam 5 lebih 45 waktu Indonesia Barat dan saya masuki waktu azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat pagi, pada saat maghrib buat kaum perdua, terutama di wilayah Purwokerto yang udah masuk nih, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip, no ya, tahun perdua. Aku di sini masih bakal temenin kamu kok, masih di rangkaian sore ceria juga sampai jam 7. Jadi buat kamu terus merapat di sini, masih di 99 perdua FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kali ini aku ada updatean dari salah satu solois ya, ada Charlie Ray Jepsen atau nomor 2 yang baru aja nge-share single After All. Ini cuplikan kedua dari album Ganda Day and Night ya. Yang pastinya single ini kemarin banget di tanggal 16 udah rilis ya After All. Dan ini jadi cuplikan kedua dari album Day and Night. Yang sebelumnya udah dirilis itu ada On Wires ya. Dan sekaligus ini bagian jadi project yang dijadwalkan nanti rilis di 18 September. Jadi bakal bentar lagi ya, full albumnya bakal rilis ya tahun pra 2. Asik. Dan lagu itu hadir sebagai perayaan tentang cinta yang lahir dari refleksinya dia sendiri, tentang gimana peran seseorang sebagai ibu dapat mempengaruhi identitas, pilihan hidup, dan cara seseorang memandang dunia. Wah, ini kok dalam banget ya. Wow. Dan barang sama perilisan lagu, MV-nya juga udah langsung dirilis ya. Sama kayak lagu sebelumnya, ini sutradaranya sama. Dan emang video ini tuh direkam sebelum kelahiran putrinya di bulan Maret tahun ini ya, tahun pra 2. Dan menunjukkan juga suasana hangat dalam sebuah ruangan sambil menakan baju pesta makan malam yang emang berlangsung sebelumnya. Jadi itu kayak perjalanan dia banget ya, karena udah resmi menjadi seorang ibu juga. Ya pastinya untuk album ini sendiri nanti akan ada 24 lagu. Jadi kan double album gitu ya, album ganda. Jadi akan kebagi jadi dua bagian ya, masing-masing ada 12 track ya. Nah tentunya sisi Day ini bakal nuansanya tuh lebih organik ya, pokoknya sentuhan pop era 70-an ya. Sedangkan yang Night ini lebih mengeksplor warna musik yang lebih intens ya, ada landscape kayak dance pop yang tentunya agak berbeda tapi menarik nih, bakal jadi satu kesatuan yang luar biasa banget ya. Jadi itu ngajak kamu buat dengerin, ngejelajah dua dunia yang berbeda emang ya. Dan mulai dari sisi yang membumi sampai suasana yang lebih bebas gitu ya tahun pro 2. Keren-keren. Ditunggu ya September untuk full albumnya tahun pro 2. Sambil nunggu, aku bakal puterin salah satu lagunya Charlie Ray Jepsen yang cukup lama sebenarnya, rilisnya 2012 tapi ini viral lagi. Ada Call Me Maybe, so check this one out.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Nomor 2, seperti biasa karena ini hari Senin, aku live TikToknya nanti ya, jam 7-an ya. Bakal ada duet, bukan duet sih, ngobrol lah nanti sama Kakak Dodi ya. Tapi sebelum itu, kayaknya aku bakal bahas yang lain dulu. Aku update lagi dulu aja ya, dari salah satu musisi ya, tahun Pro 2, ada dari Kelly Clarkson yang baru aja ngerilis sebuah karya, ada I'd Be Lying, yang tentunya ini nuansa lebih ke pop rock ya, karena ada Prince juga di sana. Widih, keren-keren. Apalagi dia kan salah satu musisi yang cukup legend juga ya, teman Pro 2. Jadi dalam sebuah interview ya, nah, dia tuh menyebutkan kalau single ini ya, I'd Be Lying ini bercerita tentang situasi ketika seorang tuh ngerasa perkataannya tuh gak benar-benar didengerin gitu. Apa yang kita sampein ternyata gak sepenuhnya didengar. Jadi mereka cuma denger bagian yang mau didengerin aja ya. Jadi ya misunderstanding gitu loh, teman berdua. Dan dia memilih untuk mengatakan diharapkan orang lain ya, daripada menyampaikan perasaan yang sebenarnya ya, karena orang cuma mau dengerin yang mereka mau dengerin aja. Jadi lewat lagu ini dia tuh kayak bakal bohong gitu loh, jadi nggak nyampein apa yang dirasain sebenarnya. Pesannya itu kayak lebih ke mengangkat pentingnya kejujuran ya, terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Meskipun kadang kejujuran itu menyakitkan ya, pahit, tapi itu akan lebih baik ya daripada hidup tenang di atas kebohongan ya. Ini nih kurang lebih kayak gitu makna dari lagu I'd Be Lying ini ya, teman berdua. Dan dia juga mention ya, karena selera musiknya kan cukup beragam, dia sering dengerin lagu-lagu yang berbeza genrenya. Nah, jadi ternyata dia juga pernah mendengarkan lagu dengan berbagai bahasa ya, tanpa harus memahami liriknya gitu. Jadi selama musik itu mampu menghadirkan emosi dan juga meninggalkan kesan kuat, jadi luar biasa ya. Karena aku juga suka kayak gitu, kayak dengerin lagu itu, lagu mungkin bahasanya asing, bahasanya bukan bahasa Inggris juga, tapi karena enak itu emosi itu bisa nyampe ya, teman-teman berdua. Ternyata musik lagu itu bisa menyampaikan rasa ya, luar biasa banget ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Sore serainya udahan dulu ya tahun pro 2. Nanti abis ini aku bakal live nih sama kakak Dodi ya, ngobrol-ngobrol di TikTok ya. Ya pasti bakal ada topik yang seru juga, karena nanti jaga malamnya juga sama kakak Dodi, bakal dilanjutin gitu. Dan yang pasti buat kamu tahun pro 2 yang mau gabung, nanti boleh merapat lagi abis ini. Bakal ada music live chat dulu. Nanti bakal ada Yeri T5 yang collab sama Rutinitas Pagi. Nah, kita relay ke Pro 2 Jakarta jam 7 sampai jam 8 pastinya ya. Semangat terus buat kamu yang masih ada kegiatan, masih ada aktivitas. Pokoknya persiapkan diri kamu buat menghadapi hari-hari selanjutnya. Jaga kesehatan selalu ya. Aku Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Eri.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Ha? Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya
0: kan?
1: Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Benar.
1: Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Den?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berabad di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh.
2: Buten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
1: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
2: Yoi. Selalu semangat pagi.
1: Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu. Silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo
1: Kak Asti.
4: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
2: Kejo.
1: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
1: Siapa?
2: Sorry.
5: Budi.
2: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
2: Namanya di Zoom gitu. Boleh.
6: Cabang.
1: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
6: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Salah.
1: Bukan dong.
2: Salah dong.
1: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
2: Bang Dev tadi ya, Dev.
6: Ah?
2: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
2: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya,
2: loh. Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
2: Ada Bang Yeri, ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
1: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi tuh gimana sih ceritanya?
2: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
2: Oke, boleh. Tolong Kak Asti dijawab.
4: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
2: Okay.
4: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Oh, langsung lagu T5.
4: Iya.
2: Pertama.
1: Oh,
6: malam pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
2: yeah,
1: ketemu.
2: Iya. Yeah.
1: Bener. Tolong
4: karena
1: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya. Sat-set ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
0: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru.
0: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
0: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
4: Ben
0: Academy.
2: Okay.
0: Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
2: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s, yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
0: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
5: Belum pernah.
4: Belum ya.
5: Baru ini, baru konsep ini.
0: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya cuman, dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
0: Yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Senang banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
0: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Makasih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Seneng banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta.
2: Nanti kita akan ngobrol lagi pasti.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
2: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinus Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
1: Oke. Okay.
2: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
3: Ke 27.
1: Wow. 27. Gokil. Seru.
3: Masih muda lah.
2: Masih muda.
3: Anak udah lulus.
1: Udah siaran kayaknya dulu di
2: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinus Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
4: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
2: 27.

0: SMP pertama kali.
1: 15 tahun.
2: SD SMP lah.
3: SD SMP sih.
0: Iya, iya, iya.
1: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
2: Wow. Wow. Sudah lahir belum?
4: Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Iya.
0: Belum lahir dia. Kasti, Kasti belum lahir, Kasti ya.
1: Kasti belum lahir tuh 2004
2: tadi. Iya, Andra belum.
0: Kamu
2: belum.
0: Jo, Dev, Nino deh.
5: Oh, oke. Masih di pabrik belum di...
0: Masih di pabrik.
1: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, bener lagi, bener. Aduh, lucu banget lagi. Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
3: Dimandiin
0: tuh ya.
3: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Yeri, Bang Yeri sama Rudy Teras Pagi ini. Masa remaja.
0: Masa remaja.
3: Iya,
0: gimana, bukan gimana? Masa remaja gitu.
3: Bukan mempertanyakan.
0: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
3: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
1: Iya sih, memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gue pribadi, memang gue ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
0: Betul.
1: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
1: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion. Pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
1: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya soundnya retro segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu, kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
1: ditawarkan ke teman-teman Rusin Sepagi, nah mereka saat itu oke ya gitu, jadi ngeiyain. Nah gitu aja akhirnya, ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
1: Ada revisi soalnya.
3: Oke. Tapi gimana dari Rudy Teras Pagi ini dapetin mungkin genre musik yang mungkin belum pernah dibawain, bisa dibilang ya.
0: Betul.
3: Sebelumnya ya.
0: Betul.
3: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rudy Teras Paginya tersendiri gitu. Dan dari
2: kita juga lagi
1: seneng
2: cari-cari formula.
4: Iya, cari formula.
2: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini,
4: City Pop.
1: Iya benar.
0: Nice.
1: Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau nggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu mulai nongolnya gitu kalau nggak salah gitu.
0: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Drudris pagi ya.
3: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
0: Nice.
3: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
0: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
3: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
0: Gimana? Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
3: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.
6: Music Live Chat.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana sama lagunya gimana, Pak?
1: Keren.
2: Seru
1: sih. Keren.
0: Seru parah.
1: Keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya, wah. Tom
0: and Jerry.
1: Salah. Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh, iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa. Oh,
1: iya. Ngapain tuh? Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: Iya,
2: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Okay, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup sih. Singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti, waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar, akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
3: Nggak terlalu sih, nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih, yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sarang.
1: Iya.
3: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka. Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Maksudnya gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Om Yeri?
3: Gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Zaman gue masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu. Oh. Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih, boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu?
4: Bedanya tadi itu.
3: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau aku petar dulu kan teleponan, di warteg
2: itu masih sekarang teleponan masih
3: suratan. Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya?
0: Iya. Gak mungkin, bener.
1: Iya.
0: Iya. Aduh. Ya emang ya.
1: Tapi emang apa ya, tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Ire.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Om Ire. Zaman Om Ire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Ire?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
0: Kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia. Ya.
0: Itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu teman-teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya.
1: Yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng.
0: Jadi pasti
4: menarik
0: dong. Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yeri.
1: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
2: Masa gitu Remaja.
1: Lo jadi mau nanya gak ya tadi?
2: Apa?
1: Spot.
2: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih, spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina Pagi juga. Deh.
3: Masa remaja.
2: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
3: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
1: Oke.
3: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
2: Oke.
3: Paling di ke-21.
2: Oh, 21.
3: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu.
2: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Iya. Dulu 21. Ada apa?
3: Oh, sekarang XX1 ya.
2: Sekarang XX1.
1: Nyebutnya gitu.
3: Masih 21.
2: 21.
3: Iya, dulu.
2: Iya. Itu zaman dulu tuh.
1: Bener.
2: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
3: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
2: Bandung ya?
3: Di Bandung pas 2001 lah.
2: Asik. Di Jakarta. 2021.
3: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
2: Sempat
3: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
2: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin oke, dari Kasti dulu kali.
1: POV
2: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
4: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
2: Oke. XX1 ya?
3: Ya, benar.
4: Apa?
2: XX1.
4: XX1 sama si GV
2: sama
4: boleh.
2: Sama si GV, oke.
1: Oke.
4: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
1: Keluar atau?
4: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh.
2: Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
1: Boleh.
4: Yang lain.
2: Boleh, Kang. Coba, Kang.
1: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
5: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik.
2: Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh, Kang?
5: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, bener.
2: Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
1: Kang Diandra.
2: Boleh Kang Diandra.
1: Kalau pacaran
2: siapa lagi?
6: Kalau aku sempat pacaran pernah.
2: Oh iya, iya.
1: Jangan nanya itunya.
2: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
6: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
1: Oh, ya benar. Iya.
6: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
1: kopi.
2: Oke, ya. Daily art.
1: Asik.
2: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
1: Apa sih
2: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
6: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
6: bisa jadi museum.
1: Asik ya. Museum dead.
2: Museum macan.
6: Nah kalau enggak apa ya?
1: Waduh.
6: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
4: Anak seni banget emang.
2: Ngelukis di tempat. Artsy banget.
1: Gen Z abis.
2: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
6: Terlalu ngebul.
2: Banyak truk ya? Banyak truk di situ ya? Iya benar, terlalu kebul.
1: Oke.
2: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
6: Kejo, weh.
1: Ngumpet, weh.
4: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak?
2: Coba Kang Kejo.
1: Oh, belum pernah.
2: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
6: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
2: Ke rumah anjing?
1: Ke rumah mana?
2: Ke rumah anjing. Di mana tuh?
1: Itu apa?
6: Emang spot-spot.
2: Oh, spot. Spot.
1: Oh, ada kali
6: itu wisata namanya rumah anjing ya.
4: Oh, ada ya, mungkin. Dia suka yang agak lain emang, Kak, gitu.
2: Oh, iya iya.
6: Sebelahnya rumah babi itu ya?
2: Pet park. Kalau Kang Dev.
4: Taman ya?
2: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
6: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
2: misalnya. Oh.
1: Oke.
2: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug.
1: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
4: Jakarta enggak ngerti bahasa.
6: Oh, air terjun.
2: Kecurug, iya. Iya.
6: Ada warung, terus makan mie.
2: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
1: Kang Budi, udah ya?
6: Kang Budi belum. Tadi ke sawah dia.
1: Kang Yudis.
5: Kalau aku mah ke kosan paling.
2: Maksudnya ngeliat properti.
1: Oh ya, ngeliat properti. Cari properti.
2: Iya. Iya benar.
5: Ada gas sekarang.
2: Iya benar.
1: Ramean kan.
2: Iya.
1: Ada yang lain ya.
2: Cakep.
1: Agak bahaya ya ini.
2: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata.
1: Iya.
2: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
1: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
2: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
1: Ngapain?
2: Itu ke kosan tadi.
1: Nyari kos ya.
2: Bener.
1: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
2: Betul.
1: Kira-kira bisa kemana aja nih?
4: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
4: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
4: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin yang orang
1: itu dia.
4: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp. Kalau mau bikin status pakai aja.
2: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
1: Iya.
4: Request juga di Pro 2 Jakarta, Surabaya.
1: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia. Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
1: udah
2: atau
1: ada ya, tadi ya?
2: MV udah ada di YouTube.
5: Ada.
2: Udah ada ya?
6: Ada tadi.
5: Udah.
2: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga tuh pastinya.
1: Betul, tentunya ya.
2: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
7: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
2: Oke. Okay.
7: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
2: Oke.
7: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
7: Ya.
4: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
2: Okay.
4: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
2: Betul.
4: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan juga.
2: Iya benar.
4: Khas kosan.
2: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
1: Iya kan. Iya kan, lagunya kan.
2: Bisa juga tuh.
1: Dengerin lagunya
2: gitu biar gak macet gitu.
4: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu.
2: Alright.
4: Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
8: Terima kasih. Terima kasih.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
7: kasih semuanya.
4: Amin. Thank you.
6: Orang baik.
7: Terima kasih.
2: Panjang-panjang orang baik.
1: Aduh.
8: Besok kita bakal ada di
4: Oh iya, besok aku mau.
1: Oh iya, boleh.
4: Kita.
2: Boleh.
4: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
7: Greenhouse.
4: Jam 7 di malam. Greenhouse.
6: Di Blok M.
2: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
1: Boleh.
2: Kita nyamperin kali ya.
4: Datang ya yang bisa.
2: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutinitas Pagi ya.
1: Terima kasih juga buat seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutinitas Pagi tentunya.
2: Betul.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, akhir kata kita Elan pamit,
1: Edit pamit,
2: Om Yeri pamit dan juga Rutinitas Pagi.
4: Bye-bye.
2: Bye-bye.
7: Thank you.

0: 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu, ini bersama aku Dodi Widian untuk kesempatan kali ini. Kita ngomongin terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Ratusan warga di Banyumas ini memadati lokasi nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di sebuah rumah makan di Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada hari Senin dini hari. Dan berikut laporan dari Robin Abdurrahman.

0: ratusan warga dari Banyumas memadati lokasi nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di sebuah rumah makan yang ada di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Acara nobar digelar oleh anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah atau yang akrab disapa Mbak Erma. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai dengan ratusan penonton memadati area yang telah disiapkan. Mbak Erma mengatakan kegiatan nobar tersebut telah digelar di sejumlah lokasi di Banyumas dan di Cilacap dari babak sebelumnya. Untuk partai final, pihaknya menambah 9 titik nobar sehingga total ada 14 lokasi yang dilakukan nobar selama Piala Dunia.
1: Untuk final nonton bareng yang dilaksanakan dengan bersama-sama TVRI dan juga kita mengajak RRI dan juga Antara, kita ada yang secara program dari TVRI kita ada 3 titik. Kemudian kami menambah, saya dengan teman-teman tim dari Rumangsa, kita menambah ada menghitung jadi sekitar 9 titik kita tambahkan.
0: Dampak ekonomi dari kegiatan nobar juga dirasakan oleh para pedagang. Darim, penjual angkringan di sekitar lokasi, mengaku omset usahanya meningkat antara 25 hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa.
2: Alhamdulillah, jadi tambah ramai, pendapatan ya lebihlah sedikit gitu.
3: Jadi emang ini ya berdampak ya Mas, ada nontonnya yang gini.
2: Iya.
3: Mas, harapannya keramaian-keramaian seperti ini gimana Mas, menurut dengan?
2: Ada, ya meningkat sedikit lah. Enggak kayak biasanya, biasanya kurang. Sekarang kalau ada kayak gini kan naik sedikit lah.
0: Sebagai informasi, Komisi 7 DPR RI merupakan salah satu mitra kerja RRI dan TVRI. Pada penyelenggaraan Piala Dunia 2026, TVRI menjadi pemegang hak siar televisi di Indonesia, sedangkan RRI hak siar audio atau suara di Indonesia. Robin Abdurrahman melaporkan.

Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Galau Malam-Malam. Dan sore
1: itu teman perlu nih ya di Jaga Malam kali ini bersama aku Dodi Widian ya. Kita ngomongin terkait dengan dunia kesehatan. Jam kerja ya yang terlalu panjang ini juga masih menjadi bagian dari kesehatan banyak orang atau juga keseharian yang sering dilakukan banyak orang khususnya di Indonesia. Nah, data terbaru survei dari Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Badan Pusat Statistik BPS per Agustus 2025 ini menunjukkan sebagian besar pekerja menghabiskan waktu kerjanya melampaui batas wajar. Nah, berdasarkan data tersebut, sebanyak 25,47% penduduk bekerja lebih dari 49 jam per pekannya. Artinya apa? Artinya sekitar 1 dari 4 pekerja di Indonesia itu masuk ke kategori pekerja berlebihan atau juga overwork itu sendiri. Nah, barangkali kalian juga sama ya. Nah, kondisi pekerja secara berlebihan ini dapat memicu juga berbagai masalah kesehatan. Jadi dokter spesialis saraf Dr. Sudhir Kumar ini juga mengingatkan bahwa bekerja secara berlebihan dapat meningkatkan adanya resiko stroke dan juga penyakit jantung. Menurutnya nih, Dr. Kumar juga mengatakan bahwa penelitian menunjukkan rentan jam kerja yang paling sehat itu sekitar kisaran 35-40 jam per pekannya ya. Setelah melewati batas tersebut, risiko gangguan kesehatan mulai meningkat, ya enggak? Stres lah, tekanan inilah, tekanan itulah, target lah, dan lain sebagainya gitu ya. Itu buat banyak orang itu malah kesehatannya dipertanyakan ya, kerja mulu.

Banyak beban pikiran, keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Kilo Bola, pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2.

Teman pro 2 ya, terlalu banyak kerja. Workaholic ternyata juga enggak bagus ya untuk tubuh kita karena ada resiko terkait dengan stroke dan juga serangan jantung. Ya, idealnya sih 35 sampai 40 jam ya per pekannya. Cuma di Indonesia banyak yang overtime. Oke, kondisi bekerja berlebihan ya. Menurut dokter spesialis saraf, Dr. Sudhir Kumar sendiri, ini meningkat adanya peningkatan ya resiko stroke dan juga serangan jantung. Karena menurutnya sendiri yang paling bagus tuh tadi tuh kisaran 35 sampai 40 jam per pekannya. Nah, menurut Dr. Kumar sendiri ya. Jadi dibandingkan dengan orang yang bekerja 35 sampai 40 jam per pekannya, mereka bekerja selama 55 jam atau lebih, ini memiliki resiko stroke sebesar 35% lebih tinggi tuh ya. Yang maksimal 40 jam, kalau lebih bahkan sampai 55 jam, itu resikonya 35% lebih tinggi. Selain itu juga ada resiko penyakit jantung iskemik juga meningkat sebesar 17%. Waduh. Nah, ia juga mengutip ya data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan juga Organisasi Buruh Internasional ILO yang menyebut bahwa jam kerja panjang ini berkontribusi juga terhadap sekitar 745 ribu kematian di seluruh dunia pada 2016 akibat adanya stroke, penyakit jantung juga ya. Ia juga menjelaskan bahwa dampak bekerja terlalu lama ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Jam kerja yang panjang ini juga kaitannya dengan kualitas tidur yang buruk, kelelahan, burnout, kecemasan, depresi, tekanan darah tinggi, hingga penurunan produktivitas dan juga konsentrasi. Ibarat kata nih kita kayak mesin yang digeber mulu ya. Jadi udah keausan, udah capek ya, akhirnya udah gak bisa kerja sama sekali tuh kalau kita gempur terus ya. Ada 55 jam per pekan aja tadi tingkat resiko serangan jantungnya adalah 35% tuh naik. Serem ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: malam-malam.
1: Kelebihan jam kerja ya, waduh ini berbahaya juga nih. Dampaknya nggak main-main, stroke dan juga adanya serangan jantung ya. Nah menurut Kumar sendiri menekankan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar mengurangi jam kerja, melainkan bekerja dengan lebih efektif sekaligus memberikan waktu yang cukup juga bagi tubuh untuk beristirahat serta memulihkan diri. Nah untuk menjaga kesehatan sekaligus produktivitas, Dr. Kumar ini menyarankan agar jam kerja diupayakan kisaran 35 sampai 40 jam per pekannya ya. Dan jika apa namanya adanya pekerjaan 55 jam per pekan ini akan meningkatkan adanya hal yang tidak bagus gitu ya. Kayak tadi ada kecemasan dan lain sebagainya gitu. Bahkan bisa stroke dan juga terkait dengan serangan jantung. Nah ia juga menganjurkan kerja untuk mengambil jeda bergerak secara berkala selama bekerja, tidur juga paling enggak 6,5 sampai 9 jam setiap malamnya, dan olahraga secara rutin, serta menyediakan setidaknya 1 hari dalam seminggu untuk pemulihan dan juga kehidupan pribadi ya. Jadi ini perlu juga untuk kalian punya self-reward, paling enggak kayak gitu ya. Biar tidak stres ya, biar tidak terbebani ya, biar tidak galau, karena ngaruhnya banyak tuh ya. Jam tidur berantakan, makan berantakan, yang ada juga nanti penyakitnya makin banyak, bukannya sehat.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya, Cintan. Intan, sini kau dulu, sini duduk.
0: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Cuman perlu dua nih ya, buat kalian yang penasaran terkait dengan bekerja berlebihan ya, dampaknya apa sih? Nah, selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id. Jangan bangga untuk jadi workaholic ya, karena tubuh punya batasan juga. Informasi lengkapnya ada di sana. Dan selepas ini kita akan lanjut lagi temani sampai nanti di jam 11 malam ya. Kita ngobrol banyak di live TikTok yang Pro 2 bersama aku, Dodi Widianto.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: juga.
1: Ah ini baru bener ya, tabrakan suaranya. Lu. Kok bisa suaranya kecil banget nih ya? Ah ini nih udah mulai ya. Oke. Nah yang jelas bersama aku Dodi Widian di kesempatan kali ini ya, aku mau bahas juga terkait dengan apa sih? Terkait dengan keteraturan atau random kamu tuh orangnya ya? Kamu tuh orangnya teratur atau ya apa namanya, banyak improvisasi, terus juga tidak suka suatu hal yang pasti gitu ya? Apakah kamu yang mana nih ya, teratur atau random? Silakan aja bisa gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau gabung juga ngobrol bareng bersama aku ya di live TikToknya Pro 2. Aku juga sudah gabung di sana ya, udah live. Jadi ini ngomongin terkait dengan hal tersebut ya, teratur atau random nih, kamu orang yang mana ya. Ada beberapa teman kita yang udah gabung, aku mau sapa dulu sebentar ya. Ada Triwar Yanti, terus juga ada Kanan, terus ada Hilda ya. Nanti kita akan ngobrol banyak lah di sana ya. Buat yang lain juga yang penasaran obrolannya seseru apa sih, bisa banget gabung, silahkan. Aku tunggu ya sampai nanti di jam 11 malam.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

random nih kak ya, soalnya terlalu teratur tuh bikin ribet kan ya gitu. Alvino, sukanya juga random aja. Oke, siap ya. Random, biar ini ya, sok-sok misterius ya. Terus juga ada Sarina, kita gabung katanya random nih ya. Tapi kalau untuk pekerjaan harus teratur aja nih Mas Dot ya, biar kagak rancu. Oh ya, boleh ya. Terus juga ada yang ikutan gabung ya, aku ini aja lah, aku samarkan BP, namanya BP ya. Bang, kata-kata buat temanku yang sertifikat rukonya di Gade ya, buat all in di Argentina, kabus saudara. Lagian sih, kamu pakai jalur tidak berkah ya. Terus juga katanya Alvino disesuaikan juga dengan kondisi dan juga keadaan ya, mau random apa teraturnya gitu. Oke lah, siap ya. Terus mana lagi nih ya, ada Awal Budi kan ya, selamat malam aja buat kedodinya, sampai jam berapa live, bisa sampai jam 11, aman aja ya. Mana lagi nih, lainnya sih banyak ini ya, banyak obrolan-obrolan lain, jadi kalau yang udah chat terus gak sesuai tema, aku next dulu, oke? Tapi aku tetap tangkapin pas lagi ngobrol ya, aman aja gitu, oke. Nah ada Hamel ikutan gabung katanya teratur kak ya kalau di kerjaan, cuma kadang dibawa random juga biar gak sepanang-sepanang banget ya. Kayak tadi obrolanku kan biar kagak burn out ya otaknya ya, ada kebul nanti yang ada tuh, kebul. Kayak mesin kita geber mulu ya, di servis kagak, ganti oli kagak ya, bensin aja kagak, panas yang ada tuh.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

Teman Pedu ini ngomongin terkait dengan teratur dan juga random ya. Nah, ini masih kita bahas nih ya. Ada teman kita yang gabung. Bentar ya. Hari ini aku ternyata scroll-scrollnya gagal mulu. Masuknya ke pengaturan mulu. Aduh. Ya. Tuh. Padahal aku kan cuma tinggal nge-swap doang ya. Tapi kagak ngerti deh tadi ya. Masuknya pengaturan terus. Aduh. Yes, bentar nih aku jadi lama scrollnya ya. Mana tadi? Ada Cecil ikutan gabung, katanya tuh dia adalah orangnya mana sih? Bentar. Aduh. Ya, mencet lagi. Tanganku lagi berminyak apa layar handphone lagi berminyak sih? Serius, aku swipe ke bawah yang nongol pengaturan mulu ya. Ada nih katanya si Cecil ya. Kadang aku orangnya random, ya enggak? Bukan kadang, aku malah orangnya random ya, kadang A, kadang B, tuh, ya itu bukan kadang ya, tapi pelin-pelan. Aduh, bisa gitu ya. Oke, siap, mana lagi tadi nih? Bentar ya, terus tadi ngomongin kerandoman, ngomongin jogging dan lain sebagainya juga, di-stack jadinya. Belum tadi Pororo juga ke studio ya, laporan dia ada blokir akun, hampir aja aku mencet blokir akun. Ada nih aku curiga nih ya, penyiar sebelumnya makan gorengan nih. Terus juga ada UNM ya, ngomongin juga katanya dia orangnya random, tapi juga ada masanya teratur ya. Ya karena memang begitu yang namanya hidup ya. Kadang random, kadang enggak. Ya enggak. Ya masa kita mau random mulu kan ya gimana ya. Siap ya. Oke. Katanya orang mah bikin shot and target ya. Bukannya bikin permainan kasar. Ide ngomongin soal Pildun. Aduh. Ya. Ini bahasanya ke Pildun nih sekarang nih ya. Menarik juga. Penasaran kan? Makanya gabung tuh di live TikToknya Pro 2 ya. Obrolannya banyak. Kemana-mana kagak jelas ya. Random memang. Memang random nih sesuai tema.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Teman berdua masih ngomongin terkait dengan teratur-teratur random ya. Ini awal Budi ikutan gabung. Katanya kalau aku sukanya tuh teratur. Biar bisa bertahan dan bersyukur sampai akhir bulan. Ya. Oke. Teratur atau random nih. Silakan aja yang pengen gabung ya. Silakan. Mana lagi nih yang pengen gabung? Masih aku tunggu ada Sabrina nih baru nongol. Dari tadi kita ngobrol banyak ya. Baru nongol jam segini ya. Juga ada Mas Haji. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan tercapai. Amin. Ya rabbal alamin ya. Kita didoakan yang baik ya, kita mengamininya. Ya enggak sih? Ya masa didoakan yang baik kitanya tidak mengamini ya, kurang ajar namanya. Aduh, katanya Sabrina sampai jam 11. Wah, iya, tadi aku udah ngobrol banyak ya. Jadi gimana lagi? Tadi kan sama Elsa, sama Feni, sama si Dosan juga tuh ngobrol berempat ya. Rame dah tadi tuh jam 7 ya. Oke, yang lain juga masih aku tunggu, silakan. Buat yang mau di WhatsApp juga boleh ya di 081-327-312222. Kamu ini orangnya random atau teratur?

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro2.

0: Show malam-malam.
1: Kali ini beralih dulu ya ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 ya. Terkait dengan apa sih? Terkait dengan orang yang random atau yang teratur. Kali ini ada teman kita yang gabung, ada Oki juga dan gabung. Selamat malam buat kakaknya. Kalau aku orangnya random kak ya, kadang A kadang B. Tergantung mood aja. Oke siap, siap, siap, siap ya. Itu juga ada teman kita yang gabung, ada Linda nih ya di Kerang Kemiri aja kita gabung juga. Katanya mat malam buat kakaknya. Kalau aku orangnya teratur kak ya. Kalau random bingung ya. Mending yang udah pasti aja, yang teratur aja ya. Oke siap ya. Ya terkadang ada yang seperti itu ya. Jadi lebih bisa apa namanya ya? Diantisipasi nggak sih? Berbeda dengan mereka-mereka yang random ya. Random kan kita nggak tahu tuh. Kagak terdetek ya, kagak bisa diantisipasi gitu loh ya. Yaudah yang lain yuk, masih aku tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Kamu tuh orangnya random atau justru teratur?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Dan lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan kamu nih tipe kalau orang yang random atau justru kebalikannya, yang teratur. Oke. Kali ini aku mau bacakan lagi yang ada di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ada teman kita yang gabung nih, ada siapa nih? Ada Kristiono, kemudian gabung juga ya. Katanya, assalamualaikum, selamat malam buat kakaknya. Ngomongin terkait dengan teratur atau random gak? Aku orangnya random ya. Ini tuh banyak ya yang suka random-random kayak gitu ya. Mungkin biar terlihat ini kali ya, misterius ya. Saya tadi di obrolan bersama teman-teman juga ya, yang ada di TikToknya Pro 2 juga mayoritas bilang kalau mereka itu cenderung ke random ya. Kalau yang teratur urusan kerjaan katanya. Kamu gitu juga gak sih teman Pro 2 ya? Ada randomnya di keseharian, tapi kalau urusan kerja ya enggak gitu. Yang pelajar juga sama mungkin ya. Nah terus juga ada teman kita yang gabung lagi nih sebelum kita ke lagu lagi ya. Ada Andri yang ada di Bobosan ya. Kalau aku sih random kak ya. Kalau teratur bosen. Oke siap, gak apa-apa. Ya, yang lain juga silakan yuk. Random atau kagak. Kalau aku pribadi random orangnya ya. Tapi suka teratur. Ya maksudnya kalau naruh barang tuh teratur gitu loh ya. Sukanya tempat-tempat yang rapi gitu. Tapi kalau urusan harus repetitif kayaknya cepet bosen ya.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua, sampai sini dulu perjumpaan kita ya di kesempatan kali ini. Kenapa? Karena ya memang waktunya sudah harus disudahi. Ada jazz musik yang temani sampai nanti di jam 12 malam. Dan aku besok bakal temani kamu juga tentunya di Santai Siang Pro 2 ya. Dari jam 10 sampai di jam 3. Jadi buat kalian yang ternyata di kesempatan kali ini ya belum bisa tidur, gak ada masalah ya. Kenapa? Karena kalian bisa terus dengerin Pro 2. Itu dia eh. Ini udah ngantuk nih aku nih. Efek nobar ya. Nonton bola deh jam 2 deh. Sampai sekarang belum tidur aku loh. Luar biasa banget ya. Yaudah stay tune terus ya. Tetap di 99 Pro 2 FM Broker. Teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir. Radio FM, Purwakarta.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 20 Juli 2026. Dan saat lagi memancar kami frekuensi 99 MHz segera menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

dua orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini

ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. تُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
yang artinya, "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas." Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Di siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman Pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Pro 2 edisi pagi hari ini. Prosesi adat Rua Sukerta sukses digelar sebagai salah satu agenda dalam rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026. Tradisi kerakyatan tersebut menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus fasilitas bagi masyarakat yang ingin meruat anggota keluarganya yang termasuk di dalam kategori Sukerta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Sofia Almas.
1: Prosesi adat Ruat Sukerta sukses digelar sebagai salah satu agenda dalam rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026. Tradisi kerakyatan tersebut menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus fasilitas bagi masyarakat yang ingin meruat anggota keluarganya yang termasuk ke dalam kategori Sukerta. Pelaksanaan Ruat Sukerta tahun ini diikuti peserta dari berbagai kategori, mulai dari anak ontang-anting hingga kategori lainnya dalam tradisi Jawa. Prosesi dipimpin langsung oleh Dalang Banyumas Ki Sungging Suharto. Salah satu orang tua peserta, Mariano Vianti asal Sidaboa, mendaftarkan putranya yang berusia 7 tahun dan termasuk kategori ontang-anting atau anak tunggal. Ia mengaku telah menunggu kesempatan mengikuti ruatan sejak tahun lalu setelah mengetahui informasi dari media sosial Museum Wayang Banyumas.
2: Iya, kalau kita sebagai orang Jawa dan apa tahu kayak tradisi ruat sih, ya karena itu, karena dia ontang-anting gitu, anak satu-satunya. Dan kan kalau menurut tradisi itu, kalau anak satu-satunya itu harus diruat gitu.
1: Menurutnya, keikutsertaan putranya dalam prosesi tersebut didasari pemahaman keluarga terhadap tradisi Jawa yang masih dijaga hingga saat ini. Melalui ruatan tersebut, ia berharap putranya memperoleh keberkahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan. Selain diikuti anak-anak, prosesi tersebut juga diikuti peserta dewasa. Salah satunya Hasna Imaratun Nahdliyah yang termasuk kategori Sukerta Lumpat Kidang. Karena susunan kelahiran 4 bersaudara dengan urutan laki-laki dan perempuan yang selang-seling. Hasna mengatakan pernah mengikuti ruatan di Surakarta, namun kembali mengikuti prosesi tahun ini karena menilai setiap daerah memiliki tata cara dan kekhasan tradisi yang berbeda. Menurutnya, Sukerta juga dapat dimaknai sebagai hambatan yang dialami seseorang dalam menjalani kehidupan.
3: Sukerta itu sebetulnya setiap orang ada dalam diri orang masing-masing. Kayak misal Sukerta, apapun yang dijalani itu kayak agak ada yang nyandungi lah mbak. Ada yang nyandungi, ada yang ruweti. Jadi kita perlu berusaha untuk melakukan prosesi-prosesi ataupun doa-doa yang sebaiknya dilakukan untuk memperlancar urusan kita di masa yang akan datang.
1: Ia berharap tradisi ruatan Sukerta terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya Banyumas, sekaligus menjadi sarana doa untuk memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan. Sofia Almas melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Selamat pagi. Good morning everybody. Woi. Selamat pagi di hari Selasa yang pastinya sejuk banget Purwokerto ya. Dan pagi ini ada Spada bareng sama Elsa sampai beres di jam 10 aja. Yang pasti ada banyak hal seru bakal aku share ke kamu. Updatean yang asik juga. Lagu-lagu yang nemenin kamu pagi-pagi biar semangat. Iya dong. Dan yang pasti nih teman berdua, nanti aku bakal live juga di TikTok. Nah, pokoknya seru banget lah ya. Ngomongin soal hari ini ya. Ini kamu kalau misalnya pagi-pagi itu tim yang kalau mandi tuh suka pakai air hangat atau air dingin sih? Nah, boleh kasih tahu ya. Kamu lebih prefer pakai air hangat atau air dingin air hari ini ya? Kalau aku sih karena Purwokerto lagi dingin banget, butuh yang hangat-hangat ya sebenarnya tahun berdua. Nah, kalau kamu yang mana boleh kasih tahu aja merapat bareng sama Elsa di sini. Nanti bakal aku bacain juga. Boleh di Instagram ya @rripro2pwt atau juga di WhatsApp boleh banget 081327312222.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Waralaba ini gokil ya. Nah, kabar ini tuh bersama dengan Big Show Pictures yang udah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Productions ya, selaku pemilik hak cipta. Jadi memang ini tuh direncanakan ya, untuk distributornya kan belum ditentuin nih ya, cuman udah di share rencananya ke depannya bakal seperti apa ya. Nah, ini kesepakatan ini tuh juga membuka pintu untuk membangun konten digital berdurasi pendek untuk misalnya YouTube atau platform lain ya, selain peluang musik juga. Gokil ya. Jadi kan Dunia Alvin and the Chipmunks ini kan dibuat di tahun 1958 teman Pro 2. Jadi ada Alvin, Simon sama Theodore ya, tiga tupai yang bersaudara yang punya suara yang lucu-lucu ini gitu kan. Dan tentunya beberapa kali juga udah mendapatkan prestasi ya. Karena selain meraih 6 Grammy Awards dan meluncurkan beberapa serial televisi, Waralaba ini juga udah menghasilkan film musikal live action Alvin and the Chipmunks ya. Di 2007 ya, ada 3 sequelnya juga. Emang ini lucu banget ya. Aku juga sempat ngikutin ya tahun per 2. Yang pastinya Alvin and the Chipmunks ini aku setuju sih kalau misalnya bakal ada film lagi 2028. Ya mungkin masih agak lama, tapi ini jadi kabar baik ya gak sih teman per 2?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: ada. Selamat pagi teman Produa.
1: Hai hai teman Produa yang baru aja gabung. Nah, di suasana akhir-akhir ini ya, yang mungkin gak cuma aku yang rasa ya, kayak dingin, terlalu dingin bahkan pagi-pagi ya. Kamu tuh tim-tim yang kalau mandi pagi lebih tepatnya, atau mandi dalam sehari gitu ya, yang pakai air hangat atau yang air dingin? Nah, ini nih ya, aku bakal sawa-sawa dulu. Maybe I'll go first ya. Kalau aku pribadi, aku kalau misalnya harus berangkat pagi ya, kayak suasananya lagi dingin kayak akhir-akhir ini gitu ya, aku kalau pagi-pagi mah harus ada air hangat ya, kalau enggak menggigil ya. Tapi kalau misalnya udah agak siangan dikit nih, misalnya aku emang harus berangkat siang gitu, aku masih tahan sih pakai air dingin. Tapi kalau pagi-pagi banget pakai air dingin tuh kayaknya enggak kuat ya, terlalu dingin gitu ya. Oke, ada juga Arkanjela, halo. Nah, Arkanjela juga nih ya, tim air anget ya. Wah, setuju. Apalagi emang lagi dingin akhir-akhir ini ya. Jadi setuju banget sih, gak apa-apa banget pakai air anget ya. Walaupun mungkin di rumah kita gak ada water heater ya, jadi harus godok banyu alias masak air biar mateng ya. Ya gak apa-apa, karena biar mandinya juga tetap nyaman ya. Karena kalau pagi-pagi mandi terus menggigilnya tuh terlalu dingin, itu kadang malah bikin apa ya, bikin gak enak gitu ya tahun berdua. Iya kan. Ada juga Kak Pipi, halo Kak Pipi, udah ikutan join juga pagi ini ya. Kalau aku sih tergantung ya, kalau lagi cuaca dingin banget ya pakai air anget. Tapi kalau dinginnya masih bisa ditolerir kayak sekarang gitu ya, masih air dingin bisa seger aja gitu. Wow, strong banget nih. Aduh, aku pernah nyoba mandi pagi-pagi pakai air dingin. Itu berasa kayak mandi pakai air es ya, karena airnya kan dingin banget, ditambah suhu pagi-pagi tuh dingin banget, jadi kayak dinginnya double, kayak menusuk gitu ya tahun berdua. Tapi emang after kita mandi tuh seger banget sih sebenarnya. Seri ya. Jadi buat kamu yang mau kasih tahu juga, mungkin kamu ada alasan lain juga, kalau mandi pagi tuh pakai air dingin atau air hangat, boleh kasih tahu aja. Nanti bakal aku sapa-sapa lagi. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Hindia special buat kamu.

0: Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Radio FM, Purwakarta.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Nomor 2 bakal diupdate dulu ya untuk perakiran cuaca hari ini di Selasa 21 Juli 2026. Kita mulai untuk wilayah Banyumas, hari ini diprediksi akan cerah. Ini dengan suhunya 21 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah Cilacap juga akan cerah. Suhunya berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius. Dan beralih ke Purbalingga juga diprediksi akan cerah hari ini tahun kedua dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Beralih ke Banjarnegara, hari ini juga sama, akan diprediksi cerah dengan suhunya 18 hingga 27 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen teman kedua. Pagi ini dan hari ini diprediksi akan cerah dengan suhunya 22 hingga 33 derajat Celcius. Info lengkap tentang info cuaca bisa kamu akses di website resmi bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.